0: aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

dari 105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke. Okay. Tumben ya, teman berdua. Tumben cuaca lagi mendung pagi ini. Biasanya jam segini udah panas. Mudah-mudahan turun hujan ya, teman berdua, karena memang saat ini kita lagi di musim kemarau. Oke, pagi ini saya berbagi informasi lagi untuk kamu. Yang saya bagi informasi, soalnya kalau bagi uang kayaknya belum ya. Kali ini teman berdua, era barunya Haaland, seorang bombernya Manchester City yang resmi pangkas rambutnya jadi pendek, teman berdua. Iya, dia bikin shock ya. Kemarin dia kan terkenal dengan rambutnya yang begitu panjang. Tidak panjang amat juga sih, tapi rambutnya yang panjang itu menjadi ikonnya dia. Tapi jelang menyambut musim baru, striker Manchester City tersebut memilih memangkas rambut panjangnya dan kini tampil dengan gaya rambut pendek. Perubahan penampilan ini langsung mencuri perhatian, mengingat rambut panjang selama ini menjadi salah satu ciri khasnya Haaland di atas maupun di luar lapangan. Dengan tampilan baru ini, Haaland siap memulai musim baru dengan wajah yang berbeda dan tentunya tetap membawa misi yang sama, yaitu mencetak banyak gol dan membawa Manchester City meraih trofi. Ternyata bukan Haaland aja yang potong rambut, teman berdua. Isabella, pacarnya juga potong rambut loh. Gimana menurut kamu, gantengan Haaland rambut panjang apa rambut pendek?

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Gimana kabarnya para Moa? Oke, tomorrow by together teman berdua di Spada pagi hari ini. Kita lanjutin lagi ke informasi selanjutnya teman berdua. Ada 6 hewan Kalimantan yang terancam punah, keberadaan mereka yang semakin tertekan begitu ya. Dan salah satunya adalah gajah Borneo, lebih kurang lebih 1000 ekor di alam liar begitu. Jadi gajah Borneo ini berstatus bisa dibilang mereka ini apa ya, terancam punah dan merupakan subspesies yang hanya hidup di Borneo. Sekitar 60% habitat hutannya telah hilang dalam 40 tahun terakhir dan membuat kelompok-kelompoknya semakin terisolasi. Lalu ada bekantan, jumlahnya terkini belum diketahui secara pasti ya. Dan pemerintah primata yang berjenis berhidung panjang ini hanya ditemukan secara alami di Borneo dan juga berstatus terancam begitu, terancam punah ya. Mereka sangat bergantung pada habitat seperti hutan tepi sungai, rawa, dan juga mangrove yang terus tertekan oleh perubahan lahan teman berdua. Lalu ada orang utan Kalimantan, jumlahnya kini itu kurang lebih 104.700 ekor di alam liar. Dan populasinya telah turun lebih dari 50% dalam 60 tahun terakhir. Habitatnya juga terus terfragmentasi teman berdua. Lalu ada banteng Borneo juga, populasinya tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan habitatnya semakin menyempit dan juga terfragmentasi, membuat populasinya terpecah dalam kelompok-kelompok kecil yang terisolasi. Ada juga rangkong gading dan jumlahnya populasinya sulit dihitung sampai dengan saat ini, tapi juga terancam punah begitu ya. Lalu ada kucing merah Borneo, dan kucing merah Borneo ini merupakan satwa endemik yang juga berstatus terancam punah teman berdua, karena dia sangat jarang terlihat bahkan dalam survei kamera jebak ya. Sementara hilangnya dan fragmentasinya hutan menjadi ancaman utama dari kucing merah Borneo ini. Kalimantan masih menjadi rumah mereka teman berdua, jadi sebagian populasi itu masih bisa dihitung ya, dan sebagian lainnya bahkan belum diketahui secara pasti. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, mereka bergantung pada habitat yang semakin tertekan. Jika rumah mereka hilang, kesempatan mereka untuk bertahan juga ikut mengecil teman berdua.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Apa tuh?
2: Mulai dari
3: waktu-waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah.
2: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa. Jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
1: Keren sih, itu aku lihat juga di...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

So thank you buat yang masih terus bersama dengan Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, ada informasi. Ini title-nya kayak gini, jangan marahin saya ya. Ini saya kutip dari laman Instagram jakarta.terkini. Gen Z terlihat lebih tua dari milenial. Dan para ahli mengungkapkan ada 3 alasannya. Salah satunya adalah karena lifestyle teman Pro 2. Sadar tidak sih teman Pro 2 di tahun 2026 ini kelompok Gen Z yang paling tua mulai masuk ke usia 30 tahun. Tapi di media sosial muncul fenomena di mana Gen Z sering dinilai terlihat lebih tua dari usianya, sedangkan kaum milenial justru tampak awet muda yang sekarang padahal juga mulai masuk usia 40-an. Ternyata perbedaan pendekatan gaya hidup jadi salah satu pemicunya. Kaum milenial cenderung lebih bijak memulai perawatan estetika saat memasuki usia matang. Yap. Dan aktif membatasi kebiasaan yang tidak sehat serta memadukan gaya berbusana yang tetap relevan untuk menjaga aura segar mereka. Gimana nih menurutmu para Gen Z dan millennials? Karena kalau Gen Z itu mereka di usia yang muda mereka udah kenal skincare dan lain sebagainya ya. Sedangkan kita di usia millennials kenal skincare kan atau perawatan dan lain sebagainya mungkin udah di usia 20-an atau di usia 30 kali ya. Okay. So guys, yang penting inner beauty ya kan, kecantikan dari dalam diri. Setelah ini nanti saya akan kembali dengan partner saya di program Sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: 105 FM RRI Pelari 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi.
1: Hai.
0: Halo. The first time, kita, ini kali pertama Nadila bareng
1: Dina.
0: Kamu biasanya bareng siapa?
1: Sama Kak Vicky, Kak Yek, sama Kak
0: Amelia. Oh, setelah sekian purnama ya, baru merasakan sensasi siaran sama Nadila.
1: Iya, Kak.
0: Gimana perasaannya? Dak dik duk ser. Gitu.
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga. Oh, baiklah. Udah terbiasa berarti ya. Oke. Okay. Ada Nadila.
1: Ada Dina.
0: Oke, okay, kita di mana?
1: Di Pro 2.
0: Iya lagi. Maksudnya kita di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Topik kita pagi ini adalah kenali Indonesia lebih dekat. Oke, okay, kalau bicara tentang Indonesia teman Pro 2, mungkin tidak semua tempat di Indonesia sudah pernah kamu jelajahi kan?
1: Iya.
0: Dan sebagian besar Indonesia itu masih penuh misteri gitu, karena ada beberapa tempat bahkan kulinernya belum sempat kita cicipi. Kalau seandainya kamu punya dikasih kesempatan untuk berpergian, tempat mana di Indonesia yang ingin kamu datangi, Dina?
1: Di Bali sih, Kak.
0: Oh iya, di Bali. Iya, ya, saya juga sih pengen di Bali. Kenapa?
1: Karena gagah pemandangannya.
0: Oke, okay, di sana pemandangannya bagus ya. Yeah. Terus kalau kuliner Indonesia, menurutmu kuliner Indonesia yang paling enak yang pernah kamu coba itu kuliner apa?
1: Kaledo sih, Kak.
0: Oh, Kaledo. Udah pernah coba berarti ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: sudah.
0: Kaledo di mana?
1: Di tempat tinggalku.
0: Oh, di Parigi Moutong.
1: Yeah.
0: Wow. Salah satu kuliner dan kekayaan Indonesia yang juga patut kita banggakan itu adalah lalampa.
1: Oh,
0: iya kan? Oke, okay, teman Pro 2, kalau kita bicara tentang Indonesia, ada beberapa hal menarik tentang Indonesia yang mesti kita ketahui. Ada beberapa fakta kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui banyak orang, yang akan kita bahas di Spada pagi hari ini. Salah satu di antaranya adalah naskah proklamasi diketik di bawah tangga teman Pro 2 ya. Jadi setelah naskah ditulis tangan oleh Soekarno, Sayuti Melik mengetik versi autentiknya. Menurut kajian museum, proses pengetikan itu berlangsung di bawah tangga rumah Laksamana Maeda.
1: Yang selanjutnya, mm-hmm, proklamasi awalannya akan digelar di lapangan, mm-hmm, Ikada.
0: Mm-hmm.
1: Para pemuda sempat mengusulkan lapangan Ikada sebagai tempat proklamasi.
0: Hmm.
1: Namun Soekarno memilih pengasahan Timur, mm-hmm, 56 karena khawatir terjadi bentrokan dengan tentara Jepang.
0: Oke, okay, jadi proklamasi itu awalnya akan digelar di lapangan Ikada begitu ya.
1: Iya.
0: Dan fakta berikutnya, hanya Soekarno dan Hatta yang menandatangani. Jadi awalnya ada usul agar para tokoh yang hadir ikut menandatangani naskah. Namun Soekarno mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Oke, fakta berikutnya nanti kita lanjutin lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: This is Juicy Lucy, teman Pro2 di Spada. Selamat pagi teman Pro2, pagi hari ini bareng saya Nadila.
1: Saya Dina.
0: Oh, ada Dina. Kirain cuma sendiri lagi saya tadi ya. Oke, okay, Dina, kita lanjutin lagi tentang topik kita pagi hari ini, mengenal Indonesia lebih jauh begitu ya. So, apakah kamu sudah lebih kenal, lebih mengenali Indonesia kamu ini teman Pro2, atau mungkin masih banyak hal yang mesti kita ketahui dari Indonesia? Yap. Salah satunya adalah mengenai naskah proklamasi yang selesai menjelang subuh. Jadi ternyata nih Dina dan teman Pro2, perumusan naskah proklamasi berlangsung pada malam 16 Agustus hingga dini hari 17 Agustus 1945. Dan naskah ini ditulis menggunakan tangan atau tulis tangan ya oleh Soekarno, kemudian diketik dan menjadi naskah autentik.
1: Bendera pertama dijahit Fatmawati. Bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Kainnya merupakan pemberian Soekarno, seorang perwira Jepang, dan awalnya akan digunakan untuk membuat pakaian.
0: Oke, dan fakta yang menarik teman Pro2 tentang proklamasi adalah proklamasi dibacakan dalam suasana yang sangat sederhana kala itu. Upacara 17 Agustus 1945 berlangsung di depan rumah Soekarno di Pengangsaan Timur 50, nomor 56 Jakarta. Tidak ada panggung besar atau upacara megah. Semua berlangsung sederhana pada pagi hari itu di tahun 1945.
1: Ya, ada juga fakta menarik nih. Kabar kemerdekaan disebarkan lewat radio. Setelah proklamasi, kabar kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio. Meski mendapat pengawasan dan larangan dari pihak Jepang, para pejuang radio tetap berusaha menyebarkan berita proklamasi ke berbagai daerah.
0: Wow, luar biasa. So, teman Pro2, buat kamu yang mau kasih komentar tentang topik kita pagi ini, silakan di 0811-456-03105. Dan kita juga live di channel, live di TikTok ya. Nama TikTok kita adalah @pro2palo. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi
1: teman Pro2.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu dengarkan lagunya Raim Lohode tadi, judulnya adalah Dunia Yang Nanti. Ini salah satu lagu barunya Raim Lohode juga. Dan setelah lagu, kayaknya kalau Raim Lohode semua lagu-lagunya pecah ya. Dari yang Komang, terus ada apa lagi?
1: Babak terakhir.
0: Kalau babak terakhir saya belum ini sih, belum, maksudnya belum menelaah liriknya, tapi bagus ya.
1: Iya, bagus, Kak.
0: Terus ada apa lagi sih yang kemarin itu?
1: Ada Ikro.
0: Ikro juga. Terus ada Abangku, ya kan? Bersenja Gurau. Kayaknya lagunya bukan cuma sebuah lagu ya, tapi kayak bercerita tentang kehidupan sih menurutku. Keren. Oke, okay. By the way, tadi requestan dari mana nih? Dari Firly. Tadi request lagunya Sumpah Mati, tadi udah Nadila putarin ya. Terima kasih. Kita lanjutin lagi kebersamaan kita di topik pagi ini, yaitu tentang apa tuh? Tentang beberapa kerajaan terkaya yang pernah berdiri di Nusantara ya. Jadi kalau ngomongin tentang Indonesia, ada beberapa hal memang yang mesti kita kenali dari Indonesia, bahkan sejarahnya ya kan. Karena Indonesia itu memang, ya itu tadi, lahir dari sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kita awali dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Pada abad ke-7 hingga ke-13, teman perdua, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Kapal-kapal dari India, Arab, dan Tiongkok itu singgah di wilayahnya dan menjadikan Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu pusat perdagangan terkaya di Asia Tenggara kala itu.
1: Terus yang kedua ada Majapahit, Jawa Timur. Majapahit berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Selain pertanian, sumber kekayaannya berasal dari perdagangan antar pulau, pelabuhan, dan upeti dari daerah yang berada di bawah pengaruhnya.
0: Oke, lalu ada Samudra Pasai yang ada di Aceh Utara ya. Ini adalah sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara, teman perdua. Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan ini bahkan telah mencetak mata uang emas sendiri untuk mendukung aktivitas ekonominya.
1: Terus ada juga nih Kak, Kerajaan Goa dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16 hingga ke-17, pelabuhan Makassar menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Perdagangan dari berbagai negara datang membawa rempah, kain, logam, dan berbagai komoditas bernilai tinggi.
0: Oke, okay. So terima kasih teman berdua yang udah join di pagi hari ini di program kita di Spada. Beberapa coba kita say hey ya di TikToknya Pro 2. Ini dari Fir, halo, ada Dina juga, ada Kay, ada Ai, sama ada Jin ya. Oke, okay, entah ini siapa semua. Oke, okay, jangan lupa di-share ya TikToknya teman berdua, di-like biar banyak yang bisa nonton gitu. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman berdua.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kita balik lagi di Spidey. Selamat pagi teman berdua. Sesi terakhir ya, Din, di pagi ini. Kita ke Kesultanan Banten, di Banten Lama, Banten tepatnya. Jadi pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten itu menjalin perdagangan internasional yang sangat maju ya, terutama komoditas lada yang bernilai tinggi. Pelabuhannya menjadi salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara kala itu, Dina dan teman berdua, dan menjadikannya kerajaan yang sangat makmur.
1: Iya, terus ada juga nih Tarumanagara di Jawa Barat. Berkat letaknya yang strategis dan pembangunan sistem irigasi, Tarumanagara berhasil mengembangkan pertanian dan perdagangan. Kemakmurannya menjadi kerajaan ini salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa pada masanya.
0: Oke, lalu ada pertanyaan nih, Dina. Dari semua kerajaan tadi, siapa yang paling kaya? Nah, sulit sih menentukan kerajaan terkaya secara pasti karena tidak ada catatan nilai kekayaan yang lengkap. Namun berdasarkan pengaruh ekonomi, perdagangan, dan wilayah kekuasaan, Sriwijaya dan Majapahit lah sering dianggap sebagai dua kerajaan paling makmur dalam sejarah Nusantara. Jadi Sriwijaya dan juga Majapahit. Pasti kerajaan-kerajaan yang kita sebutkan tadi tidak asing ya di telinga teman-teman Perdua dan juga teman-teman yang lagi magang, karena di sekolah pasti belajar tentang sejarah kan?
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Nah, beberapa informasi tadi menarik sih teman Perdua, menurutku fun fact gitu ya, dan jadi menambah pengetahuan kita juga tentang Indonesia seperti itu. Oke, so semoga informasi tadi juga bisa menambah pengetahuan dan juga menambah cinta kita akan Indonesia, dan mengajak kita untuk mengenali Indonesia lebih jauh lagi dengan cara yaitu tadi belajar tentang sejarahnya. Dan mungkin kalau kamu punya kesempatan bisa berpergian ke beberapa tempat yang ada di Indonesia. Oke deh kalau gitu, saya Nadila,
1: saya Dina,
0: dan seluruh kru yang bertugas pagi hari ini, teman Perdua ya, kita pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
3: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
4: Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
6: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Apa itu Putra Putri Adipura?
2: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi teman Pre2 di Santai Siang hari ini. Kamu boleh request lagu di 0811-456-03105, 0811-456-03105 untuk merequest lagu kesukaan kamu siang ini di Pre2 Hitlist. Pre2 Hitlistnya sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pre2. Dan selamat bergabung buat yang baru aja gabung di pagi menjelang siang hari ini. Masih ditemenin sama Nadila. Mudah-mudahan kamu belum bosan ya. Karena kebersamaan kita cukup panjang sejak tadi gelap sampai dengan sekarang terang benderang teman berdua. Oke, WhatsApp-nya 0811-456-03105 atau juga boleh melalui Instagram di @pro2palo. Ditungguin ya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Kalau ada 9 nyawa mau dong. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang punya bakat dalam bernyanyi, jangan lupa untuk daftarkan diri kamu sekarang juga di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Untuk di wilayah RRI Palu, teman Pro 2 itu dibuka sampai tanggal 30 Agustus ya. Dan kita bakal technical meeting nanti di tanggal 31 Agustus. Oke. Untuk pilihan-pilihan lagunya tahun ini keren sih menurutku, teman Pro 2. Karena ada beberapa lagu-lagu yang bisa dibilang sih lagu-lagu tren ya di tahun 2026 ini. Seperti lagunya Tulus, Teh Hijau, ada Raisa juga, Bila, ada It Gitaf, dan lain sebagainya. Terus untuk lebih lengkapnya, kamu ke Instagram Pro2Palu, @Pro2Palu, atau Instagram @RRIPalu. Nah, di sana kamu bisa melihat beberapa pilihan lagu pop untuk kategori pria dan wanita, dan juga untuk lagu pilihan lagu daerah ya. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Kalau misalnya masih bingung cara daftarnya, nah langsung scan barcode aja. Lalu kalau misalnya masih bingung juga, ada caranya, tutorialnya teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 Palu ya, di @RRI Palu atau di @Pro2Palu. Oke, saya tungguin teman Pro 2 buat kamu yang pengen join di Sepada pagi hari ini. Kok Sepada? Udah santai siang ya, Pro 2 Hitlist. Oke, kita ke requestannya Cynthia. Dia mau dengar lagunya Hindia Berdansa Lah Kawan. Oke, thank you Cynthia. Coba

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

yang lagi di perjalanan teman Pro 2, selamat siang. Terima kasih udah memilih 105 FM untuk jadi teman perjalananmu di siang hari ini. Bahkan di dalam mobil sekalipun panasnya matahari Palu itu tidak bisa dibendung ya. Tapi jangan bersedih teman Pro 2, because yang panas itu bukan cuma Palu saja. Beberapa tempat di Indonesia, bahkan di negara, di dunia ini, itu lagi dilanda musim kemarau ya, atau musim panas. Bahkan di Korea Selatan pun mereka saat ini berada di penghujung musim panas, tapi harusnya udah mulai dingin gitu ya, tapi di sana suhunya masih panas teman berdua. Oke, jangan lupa pakai sunscreen, sunblock teman berdua, sunglasses ya. Saya tadi lihat sempat postingan teman saya, karena dia aktivitasnya sering berada di luar ruangan gitu ya, akhirnya yang muncul itu adalah melasma atau yang namanya flek-flek hitam. Nah itu juga adalah, padahal usianya masih muda gitu ya, itu juga salah satu akibat dari paparan sinar matahari teman berdua. Jadi kalau terlalu sering terpapar sinar matahari itu juga bisa mengakibatkan kanker kulit. Nah jadi tidak lebay kalau orang itu selalu menggunakan kacamata ya kan. Terus penyakit mata yang disebabkan kan terlalu sering terpapar matahari itu adalah pterygium teman berdua. Nah jadi mari kita menormalisasi orang-orang yang kalau lagi silau atau panas matahari itu pakai kacamata hitam atau pakai sunblock, sunscreen yang di apply setiap 3-4 jam. Itu bukan lebay, itu bukan terlalu protect, tapi bagaimana dia memang menjaga dirinya gitu ya, karena matahari saat ini bukan lagi lucu-lucunya teman berdua ya, sedang ekstrim seperti itu. Oke, okay. So guys, buat yang lagi di jalan, lagi dengerin Pro 2, hati-hati ya teman Pro 2. Kira-kira yang di hati, kapan mau diajakin kenalan sama calon mertua? Asik.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Well, teman berdua, thank you buat yang udah request lagunya Afghan. Ku dengannya, kau dengannya. Oke. Okay. Intinya kita udah masing-masing udah punya pasangan, itu intinya ya. Oke. Okay. Lanjut lagi teman berdua, kita ke requestan lagi yang udah join di siang hari ini. Ada yang request lagunya. Ini dari Dina. Hai Dina. Dina yang mana nih? Dina ini apa Dina ini? Oh, bukan. Dina di Tanjung Satu ya. Bukan di antara kalian. Dia mau dengar lagunya Sesi Potret dari Enao dan Arilas Mana. Aduh, sedih banget lagi ini lagunya teman berdua. Oke, terus satu lagi ada yang request lagunya Foto Kita Blur. Oke, itu lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Siap diputerin lagunya Sal Priadi. Yang pengen join lagi boleh, silakan WhatsApp aja 0811456031 atau juga boleh melalui Instagram di @perduapalu.

0: di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
1: 15 iya, sampai
2: 15
1: dengan?
2: 15 sampai 17 Kak.
1: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat, RRI Pusat ya. Iya. Di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Oh. Karena tadi kamu juara satu untuk yeah, perempuannya, untuk putrinya, putranya. Dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena yeah, remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Gitu. Benar. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi yeah, Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi,

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

100.000 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you udah barengan sama Pro 2 di siang hari ini. Vicky mau terus lanjut di Santai Siang. Dan obrolan juga soal UMKM, kamu bisa share komen-komen kamu juga di 0811 456 03 105.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
7: memanfaatkan
6: potensi sumber daya dari sumber daya alam juga, dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Prodway FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
1: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
4: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
3: 2002?
4: Ya.
3: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
4: Ya.
3: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
4: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
3: Oh, jadi mahasiswa.
4: Ya, masih belajar.
3: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
4: Ya.
3: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
4: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian

0: setelah kamu berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke. Okay.
0: Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: kanku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jangan gitu dong Produa.
2: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
3: Karena sering 2-3 kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kencing pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
6: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
5: Ah, trust. Yes.
6: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
5: Iya.
6: Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita. Ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
3: ya,
2: buat
3: kita ya.
4: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum?
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
3: Sudah umum, ya.
2: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini, nah kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang batuk-batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
2: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
1: Iya.
2: Kalau iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
1: Yang paling simpel ya.
2: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
1: Oke,
2: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
1: hal yang lain.
2: Ya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
1: Oke, kalau
3: Upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih.
1: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
3: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu. Bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
5: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007 itu ada KSB berperan di pra, saat dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan dan asesmen kebutuhan warga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
9: Muay Thai
8: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
9: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri Muay Thai itu sendiri, biar nanti

0: kita bisa membuat event.
1: Benar.
0: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar. Jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
1: Lanjut coach
2: dan Mafer. Kami sendiri
1: selaku pembina ya.
2: Iya, pembina. Pelatih juga.
1: Pelatih.
2: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes, ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu, ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu.
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Sebenarnya seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Wisata petik anggur sedang dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif berbasis pertanian yang menawarkan pengalaman reaksi bagi pengunjung dan merupakan geliat wisata petik anggur dan pengelola hadapi tantangan iklim. Konsep wisata ini berfungsi juga sebagai media edukasi untuk mengenalkan proses budidaya anggur secara langsung kepada wisatawan. Teman produser Netflix menambahkan 4 pemain baru untuk One Piece The Battle of Alabasta, yaitu Emilio Sakuraya, Omid Abadi, J.B. Ward, dan juga Nabil Khan. Musim ketiga kembali menghadirkan Inaki Godoy sebagai Luffy, Matthew sebagai Zoro, serta para pemain pemeran utamanya. Dan juga cerita akan berfokus pada konflik Alabasta dan juga upaya Luffy sebagai atau bersama kru Topi Jerami membantu Vivi menghadapi Sir Crocodile serta Baraku Works. Teman Perdua BGN RI menyiapkan sanksi pemberhentian status ASN P3K hingga proses hukum bagi pengelola SPPG yang juga melanggar aturan MBG. BGN juga menelusuri dugaan permainan harga bahan pangan serta ketidakdisiplinan pengelola dapur layanan di berbagai daerah. Ya, pencatatan sanksi pemecatan diproses melalui BKN berdasarkan hasil investigasi pelanggaran hukum dan juga SOP operasional. Demikian informasi selengkapnya, Anda bisa membacanya melalui rri.co.id. Vicky yang bertugas, selamat sore. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Mau belanja-belanja, sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
6: Waduh. Jadi awalnya itu kan
5: coba-coba.
6: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah ini tuh harus aku jadi ini buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
5: Aduh.
6: Mulai tuh.
5: Mulainya
6: mulai
5: tahun kapan sih? Tahun berapa sih
6: dari
5: mulainya?
6: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
5: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
6: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
5: Iya benar lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh.

0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dua perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
5: taktiknya. Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal, sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekelilingmu.

dari Kertini 39. Thanks banget buat kamu yang udah hadir dari jam 11 siang tadi sampai sore hari ini, dan saya masih semangat untuk terusin semangat kamu juga sampai keluar nanti di pukul 17:30. Dan saatnya sekarang kita bakal nongkrong di Sore Ceria. Tapi sebelum pamit ya, sebelum aku pamit, aku bakal kasih informasi lagi nih buat teman produ yang pengen nunjukin bakat bernyanyinya di Bintang Radio LRI 2026. Yuk, sekarang kamu bisa daftarin diri kamu. Cuma ajang pencarian bakat bernyanyi untuk kami yang percaya diri, berbakat dan juga siap menjadi bintang, biar kamu bercahaya kemana-mana gitu ya. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun, yang kemudian dibuktikan dengan foto KTP atau identitas identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi bagian bintang RRI 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman berdua, kami bisa hubungi 0856 5696 3804, 0858 8578 9540. Nah itu dia ya, kami bisa hubungi panitia di situ, ngobrol-ngobrol ya kan, ketemuan, ngopi-ngopi bareng kayak Bintang Radio RRI 2026. Saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang ya. Baiknya pamit, dan setelah ini kita bakal nongkrong di Sore Ceria teman berdua. Jadi stay tune terus bareng berdua FM.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Hey, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya di sore hari ini, di sore ceria. Dan seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol santai sampai nanti jam pukul 15 ya. Pukul 17 sampai di pukul 5 sore pasti. Dan sore hari ini kita udah kedatangan juga nih ya. Kepala sekolah. Kakak-kakak yang masih muda gitu ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Wow, fresh banget gitu ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, mungkin dari mana saya.
1: Oke. Okay. Saya dulu barangkali.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi saya Rich Child, yeah. Biasa dipanggil di sekolah Sir Ikal.
0: Sir Ikal.
1: Okay. Jadi saya kepala sekolah SMP Golden Gate School.
0: Oke. Okay. Apalagi bisa ketemu sama kepala sekolah gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Kemudian selanjutnya
2: Saya Sahrul Ramadan, biasa di sekolah dipanggil Sir Arul.
0: Sir Arul, ya. Oke.
2: Saya kepala sekolah SMA Golden Gate.
0: Golden Gate. Nah, kemarin kita udah bareng sama teman-teman Golden Gate juga di sini ya. Ya, tapi ngobrolnya ada tema-tema yang biasanya aku tawarin untuk sharing begitu ya. Tapi kali ini mungkin lebih membawa kegiatan yang juga nanti akan dikolaborasiin begitu ya, barengan sama Golden Gate School, baik yeah. SMP dan juga di tingkat SMA begitu. Oke, okay, tapi pengen tahu dulu lebih lanjut nih, kalau di SMP sekarang siswa-siswinya seperti apa? Apakah mereka sama saja dengan siswa-siswi pada umumnya gitu, atau mungkin ada spesifikasi keunggulan gitu ya kan? Karena ya orang tua pasti akan memilih sekolah mana yang bisa ditempati gitu ya, sekolah-sekolah yang memenuhi klasifikasi khusus kah dan lain sebagainya. Apakah itu juga ada di Golden Gate School, spesifikasi yang seperti itu? Mungkin dari SMP-nya dulu kali ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Jadi kalau untuk SMP sendiri itu sepertinya untuk aktivitas tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya. Cuman mungkin kami di Golden Gate itu kan menggunakan adaptasi per tahun ini, itu kami adaptasi kurikulum Cambridge. Dan itu untuk tahun depan itu kami bakal official itu untuk kurikulum Cambridge, pakai kurikulum Cambridge.
0: Bisa dijelaskan dulu?
1: Oke, jadi karena kami pakai kurikulum Cambridge, jadinya sekolah itu harus menggunakan EMI istilahnya, atau English as Media Instruction. Jadi untuk beberapa pelajaran yang menggunakan kurikulum Cambridge itu kami menggunakan full bahasa Inggris.
0: Full bahasa Inggris. Ya,
1: jadi matematika diajarkan pakai bahasa Inggris, sains juga demikian. Ini kalau SMP kan sainsnya, kalau ini sains toh. Kalau di SMP Golden Gate itu sainsnya sudah terbagi jadi biologi, fisika sama kimia. Dan itu semuanya di instruksinya menggunakan bahasa Inggris. Menjadi pembeda saja yang menggunakan bahasa Indonesia itu adalah pelajaran-pelajaran kurikulum nasional yang seperti agama, PPKN, dan juga IPS. Itu saja sih yang mungkin sedikit berbeda dari sekolah pada umumnya, hanya di instruksi yang digunakan di dalam kelas. Kami mewajibkan semua guru bahkan semua siswa untuk menggunakan bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Ya. Oke, okay. Tapi kalau soal kedisiplinan dan juga lainnya?
1: Ya, untuk kedisiplinan sendiri ya seperti sekolah pada umumnya, guru mengatur jam masuk sebelum jam 7.15. Di pagi hari mungkin kami ada kegiatan yang kami sebutnya sebagai morning assembly.
0: Oke.
1: Okay. Morning assembly ini menjadi wadah untuk para siswa untuk mengutarakan hari ini ekspektasinya di sekolah ini mau apa.
0: Oh gitu.
1: Misal siswanya kita tuh beberapa kali tuh kalau di morning assembly tadi tuh bicara kayak today I want to learn math. Dia bilang dia mau belajar matematika. Yeah. Ekspektasinya dia tentang matematika hari ini apa? Apa yang bakal jadi kesulitan? Kira-kira dia akan cerita di hari itu. Dan data dari curhatan mereka di pagi-pagi tadi itu akan jadi bekal kami
0: untuk referensi,
1: referensi ke guru kalau untuk ini maunya dia bisa ini itu. Dan yang akan kami evaluasi juga ketika di jam 12 itu kita ada namanya lunch club. Jadi makan bersama. Jadi Golden Gate untuk SMP itu dari masuk sekolah itu sampai keluar sekolah itu semuanya kami ini dampingi. Bahkan makan pun tidak terserah mereka, tidak kayak pergi terpisah-pisah, kami satukan di satu tempat, dan selama makan itu kita revisi tadi apakah ekspektasinya yang sudah dia set di awal di pagi tadi itu tercapai. Kalaupun belum tercapai, kami tidak menyebutnya sebagai sebuah kegagalan, tapi kami menyebutnya sebagai bahan evaluasi kita. Kalau anak ini sedikit tidak mencapai misalnya, tapi rata-rata ini bisa jadi solusi sederhana kami untuk memetakan perkembangan anak dalam satu minggu pembelajaran. Saya kira itu saja sih hal tentang kedisiplinan tadi, bahwa semuanya itu didampingi sama gurunya untuk kegiatannya tadi dari pagi sampai pun pulang ke rumah. Gitu.
0: Tapi berarti ada apa batasan ekspektasi juga gitu, enggak semuanya harus diekspektasiin sama anak-anak gitu ya.
1: Benar.
0: Ada enggak kayak gitu juga?
1: Biasanya anak-anak itu, bahkan kita guru itu dikritisi biasa sama anak-anak. Tapi itu sebagai bentuk kita untuk saling mendengarkan, karena saya juga sebagai kepala sekolah membuat apa namanya polisi untuk para guru agar lebih mendengarkan ke siswanya. Karena mungkin eranya sekarang para siswa itu sudah mulai punya rasa ya untuk melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka itu sampai dipertanyakan, dan itu menurut saya bentuk kemerdekaan berpikir untuk para siswa di Golden Gate. Saya kira itu sih yang menjadi ciri khas kami untuk di SMP.
0: Ya, apalagi kalau mereka punya teman-teman yang kayaknya di luar dari ekspektasi kita, kemudian juga kalau guru atau siapapun yang mungkin tidak mampu menjelaskan dan sebagainya, ya pasti juga ini akan jadi ekspektasi besar ya, kalau nggak dikonfirmasi ke mereka lagi. Oke, tapi selain itu ada lagi enggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum mengikuti tahap pembelajaran?
1: Ya, saya rasa untuk sebelum tahap pembelajaran kebanyakan itu guru-guru kami itu seperti kami kan punya reading corner. Bisa saja anak-anak itu di di encourage dulu atau diberi semangat di pagi hari dengan ngambil satu buku cerita untuk didiskusikan selama 10. Tapi ini jarang kami ininya, biasanya karena untuk kejar tayang ya. Biasanya sebelum masuk ketika jam pelajaran itu siswanya langsung masuk ke ini, ke sekolah, ke kelas untuk pembelajaran. Dan mungkin yang after school-nya yang kami banyak kegiatan daripada sebelum masuk kelas. Kalau after school itu kami sendiri punya ekstrakurikuler, yang pertama itu ada musik. Jadi untuk musik sendiri itu langsung di studio langsung, jadi langsung dengan alat musik. Jadi target kami itu lulus dari Golden Gate itu bisa satu instrumen, mahir satu instrumen, entah piano, drum. Itu jadi set ekspektasi kami ke teacher bahwa setiap siswa itu harus bisa satu instrumen.
0: Makanya nih sir, sebelum kita ngobrol gitu kan, artinya teman-teman adik-adik ini bukan hanya dipersiapkan dari segi knowledge saja,
1: betul.
0: Mereka dipersiapkan juga dari segi keahlian, entah itu keahlian di bidang mana. Musik mungkin saat ini menjadi paling banyak direspon oleh mereka, atau mungkin ada juga yang lain.
1: Untuk akademik sendiri, untuk terkait akademik tadi kan ya, kami tuh punya Science and Math Olympiad. Jadi klub ini untuk persiapan soal. Ini untuk anak-anak yang suka apa namanya kompetisi. Jadi di klub ini mereka tuh tiap hari tuh dapat soal. Tiap hari tuh dapat soal. Jadi gurunya itu tugasnya tuh bikin soal. Jadi mereka harus ketemu soal-soal yang betul-betul memang bakal mereka dapat kalau ikut lomba ataupun mendaftar kedepannya nanti. Itu apa namanya itu sudah dipersiapkan. Kemudian ada untuk ini ICT, mereka sekarang itu kami, untuk yang pendengar sekalian mungkin bahwa kami sekarang sedang membuat aplikasi, dan aplikasi itu dibuat langsung oleh siswa kami tanpa bantuan guru. Yang aplikasi ini bakal berguna untuk kegiatan sosial, tapi kami jaga dulu apa nama aplikasinya, fungsinya nanti itu.
0: Saya langsung pengen mau odong gitu. Apa sebenarnya? Ternyata Golden Gate School ini punya banyak ini ya, salah satu bentuk evaluasi. Kalau kemarin-kemarin saya belum dengar soal aplikasi ini begitu.
1: Mungkin ternyata juga satu lagi saya mau tambahkan itu ada komunikasi kelas.
0: Komunikasi kelas. Nah,
1: jadi kelas aplikasi juga. Iya, komunikasi. Jadi di kelas komunikasi ini kemarin itu salah satu materi itu adalah mereka latihan wawancara di tempat kerja tuh. Jadi kayak untuk diterima di tempat kerja itu pertanyaan-pertanyaan wawancaranya itu bagaimana? Jadi kita main role play dengan siswa SMP. Jadi ada biasanya kalau dari kita sebagai guru pembina itu biasanya pas di kelas komunikasi ini kayak berapa gaji yang ini diinginkan? Ada yang maunya sekian, maunya sekian. Jadi kita coba arahkan bahwa realita di realitas itu seperti ini. Jadi kita persiapkan mulai dari latihan wawancara, latihan bisnis salah satunya, latihan apa namanya menulis esai, persiapan untuk mereka ketika mau ambil beasiswa, itu juga kami persiapkan semua. Intinya bukan hanya kebutuhan akademik mereka, tapi kebutuhan soft skill mereka juga itu menjadi concern kami di Golden Gate dan menjadi apa ya topik yang setiap minggu ini gimana perkembangannya, ini sudah sampai mana. Saya kira itu sih yang menjadi apa ya bisa dibilang highlight pembelajaran dari Golden Gate dari SMP.
0: Ya, dari apa datang sekolah kemudian afternya seperti afternya apa? Seperti itu berlangsung terus-menerus.
1: Berlangsung terus-menerus setiap hari.
0: Setiap hari gitu. Iya. Jam pelajaran
1: sampai
0: gitu.
1: Hari Jumat.
0: Wah, menarik sekali gitu ya. Saya penasaran dengan aplikasinya tapi kayak belum bisa disounding ya.
1: Kita itu soalnya gurunya itu bilang jangan dulu disounding.
0: Oh gitu, enggak apa-apa nanti kita tungguin gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita tunggu nanti.
0: Kapan waktunya gitu nanti kita bakalan. Karena memang kalau kita ngelihat sekarang metode belajar sudah berbasis era teknologi ya kan. Misalkan saja yang saya lihat kemarin itu tentang perhitungan dan itu seru banget. Jadi kalau ditanya bagaimana antusias siswa itu luar biasa sekali mengaplikasikan teknologi dalam apa ya belajar begitu. Mereka menggunakan layar, kemudian ada games gitu. Jadi kayak beruntun gitu mereka ngejawab berapa kali berapa sekian sekian sekian dan itu seru banget. Dan itu menjadi salah satu ini ya tahapan belajar yang mungkin paling banyak dilakukan juga saat ini. Nah, kalau Kak Syahrul sendiri gimana dengan pertanyaan sama tadi? Apakah mungkin punya formulasinya sama setiap tiap masuk sekolah sampai afternya seperti apa? Atau justru lebih apa ya semangatnya lebih tinggi lagi? Gitu gimana?
2: Sebenarnya kalau untuk kegiatan sehari di sekolah itu sama. Cuma bedanya di SMA Golden Gate itu kita menggunakan jenis kurikulum yang berbeda. Nah, kalau tadi di SMP kita menggunakan kurikulum Cambridge dan tahun depan itu akan official, di SMA nanti kita menggunakan yang namanya IPP. International Preparation Program.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kurikulum yang kita gunakan ini keunggulannya adalah dia lebih adaptif dan fleksibel tergantung dengan kebutuhan siswa. Nah, ini akan sangat cocok dengan kurikulum Cambridge yang dipakai di SMP tadi. Nah, harapannya anak-anak SMA kita nanti yang ingin mendaftar ke universitas manapun yang mereka inginkan, itu kita sudah siapkan di Golden Gate, sejak kelas 1 SMA, bahkan sejak SMP dari program-program tadi. Nah, contohnya kita itu kalau ada tes yang namanya IELTS, kebutuhan bahasa Inggris, misalnya ada namanya CSCA itu untuk ke China, atau ada yang namanya SAT untuk ke Amerika. Nah, itu semua sudah terintegrasi langsung ke dalam kurikulumnya. Okay. Nah, jadi harapannya anak-anak kita tidak perlu les lagi di luar. Jadi mereka cukup belajar di dalam. Nah, itu sudah terintegrasi sekalian ke proses pembelajaran mereka.
0: Seberapa persen materinya bisa mereka serap gitu dengan bentuk kemajuan itu sebelum mereka berapa langsung dengan dunia perkuliahan gitu?
2: Oh, tentunya ini bertahap. Nah, jadi kita kenalkan semua jenis tes yang mereka perlukan. Nah, tergantung dengan kebutuhan mereka nanti kita sesuaikan. Nah, nanti kita juga akan melakukan yang namanya ini score tracking. Jadi score tracking ini maksudnya ketika mereka masuk pertama kita lakukan yang namanya diagnostik atau placement test untuk mengetahui posisi mereka awal itu seperti apa. Nah, dengan perkembangan mereka selama sekolah nanti, misalnya di tahun kedua kita lakukan lagi tes untuk melihat perkembangan mereka dan disesuaikan dengan misalnya minat mereka jurusannya mau belajar apa nanti ketika kuliah, mau ke negara mana. Nah, ini akan disesuaikan pembelajarannya supaya lebih terpersonalisasi. Nah, begitu dia tadi. Untuk masalah seberapa banyak mereka belajar ini sebenarnya bisa dibilang konsepnya mirip seperti mata pelajaran pilihan, karena disesuaikan lagi dengan kebutuhan mereka tadi. Okay. Nah, itu tadi.
0: Oke. Dan dari yang saya dengar juga sebelumnya memang seperti itu ya, Golden Gate School punya satu apa ya, bentuk kemajuan ke depan, bukan hanya mereka difasilitasi di sekolah, kemudian juga kedepannya mereka bagaimana, ternyata memang sudah dipersiapkan sudah sejauh mungkin begitu ya. Betul. Nah, tapi yang kita bakal obrolin juga ini mengenai kegiatan kolaborasi gitu ya, oleh Golden International School gitu ya. Ini apakah kegiatan perdana berbentuk festival atau mungkin apa gitu?
1: Kalau perdana mungkin tidak. Ya, okay. Tapi untuk dengan size sebesar ini, maksudnya kami kan untuk tahun ini kami seserius itu untuk memperkenalkan Golden Gate ke masyarakat Palu. Karena untuk SMA sendiri itu kami itu apa namanya, yang sekolah yang mempersiapkan tes itu sudah siap, kami apa namanya, bahkan banyak siswa kami untuk SMA yang di Makassar itu sudah diterima di beberapa kampus di luar negeri. Dan itu kami mau bawa vibe itu ke Palu dengan membuat kegiatan untuk memperkenalkan, yang pertama Golden Gate Open House kami, yang kedua itu ada International Education Fair. Jadi ada festival pendidikan. Untuk festival pendidikan ini niat kami supaya siapa saja yang ingin punya pertanyaan terkait pendidikan, bagaimana caranya kuliah di luar negeri, bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk kuliah negeri, apalagi teman saya satu ini itu mantan mantan pelajar luar negeri. Jadi kami ingin masyarakat Palu paham, tahu ada sekolah yang mempersiapkan muridnya itu untuk sekolah di luar negeri. Tidak hanya di luar negeri, sebenarnya lokal pun, tapi intinya tujuan kami itu tadi memperkenalkan pendidikan lewat memperkenalkan pendidikan lewat sebuah kegiatan festival tadi.
0: Berarti bukan yang pertama ya?
1: Bukan yang pertama, tapi untuk size sebesar ini mungkin yang pertama.
0: Oke. Tapi di SMP sendiri, tingkat SMP sendiri bagaimana persiapannya sudah?
1: Kalau untuk tingkat SMP kami masih coaching siswa sekarang ini. Terus karena kami ada ingin melaksanakan lomba nanti, salah satunya lomba pidato, spelling bee, itu jadi kami lagi sedang briefing dengan para tim untuk kegiatan lomba tersebut. Dengan juga persiapan selanjutnya itu di education fair nanti itu itu bakal ada beasiswa. Untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin sekolah di Golden Gate lewat jalur beasiswa itu bisa.
0: Ada
1: jalur beasiswa. Jadi setelah kita rasa anak ini mempunyai potensi, kami Golden Gate juga tidak ingin menutup mata untuk mengembangkan potensi dari anak-anak kami, anak-anak di Kota Palu tadi.
0: Berarti ada klasifikasi.
1: Ada klasifikasi untuk yang lewat jalur beasiswa.
0: Gitu. Jalur lain ada?
1: Jalur lain ada lewat jalur prestasi, misal kalau sudah pernah ada prestasi dan juga jalur reguler, misal kalau ada yang mau mendaftar langsung, boleh langsung di education fair itu juga. Atau kalau cuma mau konsultasi, tanya-tanya apa terkait pendidikan, itu bisa langsung. Karena kami akan mengirimkan tim-tim kami juga yang sudah berpengalaman untuk membahas tentang itu pendidikan.
0: Itu buat dari tingkat SD ke SMP?
1: Dari tingkat SD ke SMA.
0: Semuanya. Ya, kalau umpamanya dari tingkat SMP yang memang sekolah dari Golden Gate School, apakah juga ada klasifikasinya tersendiri untuk nantinya juga akan memperoleh beasiswa?
2: Oh iya, jelas. Jadi harapan kami nanti anak-anak yang diikutkan lomba di SMP ini, yang menang itu tentunya akan masuk dalam pertimbangan kami nanti. Makanya kami buatkan lomba dan nanti termasuk dalam awardingnya ya, Sir.
1: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita kita
0: cerita apa yang sedang direncanakan ke depan. Oke, baik, silakan. Oke.
2: Kembali ke konsultasi tadi, Sir. Makanya kami di konsultasi nanti itu seperti yang dibilang Sir Ikal, menghadirkan nanti teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi harapannya kami bukan hanya sekedar rekrut siswa saja. Nanti kegiatan open house yang rencananya akan diadakan di Palu Grand Mall, tapi kita juga membuka event ini untuk Halayak umum. Jadi misalnya ada yang punya pertanyaan tentang apapun itu di studi di luar negeri, kami menerima. Jadi bukan hanya orang tua siswa saja, bukan hanya anak-anak yang ingin sekolah di Golden Gate. Jadi semuanya kami menerima nanti di kegiatan open house kita itu.
0: Ya, tapi kenapa tema ini yang dipilih, tema-tema lifestyle kemudian juga dibuat kayak festival gitu? Ya. Apakah karena memang event apa ya, besarannya gitu?
1: Ya. Kalau dari kami sendiri, pandangan kami itu bahwa pendidikan itu tidak sekaku itu loh.
0: Ya, gitu. Betul.
1: Tidak
0: sekaku setuju.
1: Jadi pembelajaran pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang bisa masuk di model kegiatan apa saja itu ada pendidikan. Nah, kenapa kita mengikuti tren yang ada seperti fair atau mirip sebuah festival untuk itu? Karena kami merasa semua orang itu boleh mendapatkan informasi dengan cara yang tidak seminar, misalkan bisa cara keluar negeri, seminar luar negeri gitu, dan kita harus buy tiket. Makanya kami untuk ini rencananya kami itu menggunakan tempat yang orang itu lewat, maksudnya pusat aktivitas masyarakat itu rencananya itu ada di Mall PGM. Makanya kami ingin orang yang lewat, oh iya ya, saya mau cari tahu ini kalau lagi butuh, misal kalau kuliah ini gitu, beasiswa ini ada tidak, kalau mau dapat ini TOEFL-nya harus berapa, kalau mau daftar ini butuh IELTS atau tidak gitu, kalau mau ke Cina gimana caranya, misal seperti itu. Jadi kami mau kegiatannya itu seperti apa ya, aktivitas yang bebas, yang tidak, yang peserta itu tidak dikekang
0: untuk
1: ya kayak di sebuah seminar misalnya kalau kita, dan itu biasanya jarang orang tertarik kan. Jadi kita coba lebih mendekatkan pendidikan itu ke masyarakat. Jadi ini kami loh, silakan yang mau join ayo tanya silakan gitu.
2: Kita bahkan tidak pakai pra-registrasi ya.
1: Siapa yang mau pakai registrasi. Gitu ya? Jadi siapa saja yang mau tanya-tanya silakan. Yang mau daftar di tempat silakan, kami
2: sekedar terbuka. Lewat penasaran mau tanya boleh.
1: Boleh.
0: Wow. Keren juga ya. Karena kalau kita flashback dari dulu-dulu ya, kalau pengen ada motivasi begitu untuk kerja di luar negeri atau belajar di luar negeri, ya otomatis kita punya harus sertifikasi tertentu ya, misalkan seperti bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi sekarang udah metode yang cukup luar biasa gitu, jadi sudah dipersiapkan dari jenjang pendidikan. Dan hasilnya kita bisa ngelihat dari kakak-kakak sebelumnya. Gitu ya. Saya pengen nanya gitu ya, dari kayak saya sendiri kan mantan dari luar negeri juga.
1: Ya,
0: sebenarnya apa yang kemudian itu menjadi apa dreams gitu buat anak-anak di sini sehingga punya motivasi yang sama kakak sendiri?
2: Iya, tentunya yang pertama kuliah di luar negeri itu membuka perspektif.
0: Bukan jadi, kabur aja dulu bukan ya?
1: Jangan kabur.
2: Okay. Balik.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi tadi itu sebenarnya sangat banyak hal di dunia ini. Nah, apalagi kalau tujuan negaranya seperti China, Australia, Amerika yang sangat multikultural lah. Nah, kita bisa belajar banyak hal di luar sana. Kita bisa melihat banyak hal. Nah, masalah memilahnya itu kan tergantung pribadi masing-masing. Nah, tapi saya ingin anak-anak murid kita yang di Kota Palu, Sulawesi Tengah bahkan. Nah, melalui Golden Gate ini bisa merasakan hal seperti ini, bisa melihat pendidikan di luar negeri itu seperti apa, budayanya seperti apa, cara mereka belajar itu seperti apa. Nah, satu hal yang bisa saya apa ya, share di sini sebagai pengalaman belajar yang sangat apa ya, luar biasa kalau dibilang. Kebanyakan kampus di sana itu metode belajarnya itu ada namanya inverted learning. Jadi kalau biasa di sekolah di Indonesia kita datang belajar dengan guru di kelas, pulang dikasih PR. Kalau di sana terbalik.
0: Nah, dikasih PR.
2: Di sana kita dikasih tugas baca, dikasih tugas misalnya di rumah untuk dibaca, dikerjakan lebih dahulu materinya untuk direview lebih dahulu. Datang ke kelas, kita sisa diskusi sama dosennya. Nah, itu adalah hal yang sangat membuka wawasan kan. Kalau ini bisa kita terapkan di Indonesia bagaimana ya?
0: Nah, luar biasa sih. Sangat ini masuk sih. Artinya metode belajar seperti itu kadang-kadang menjadi opsi juga untuk diterapkan kalau umpamanya cocok gitu ya. Artinya kakak sendiri kan udah berpengalaman dari luar negeri, dan ini menjadi gambaran juga serta motivasi juga bagi mereka. Jadi gak ada sesuatu yang gagal nantinya ketika kita mulai mencoba hal itu. Intinya sih ketika nanti habis belajar terus balik lagi gitu ya, bukan kabur aja dulu dan lain sebagainya gitu. Atau memilih untuk di sana kemudian bekerja di sana gitu ya. Betul. Tapi ini lebih sedikit bertanggung jawab juga dengan generasi muda saat ini yang terus dimotivasi juga melalui program-program dan juga semangat dari anak-anak di sini. Tapi melihat antusias pelajar ya, baik dari tingkat SMA kemudian juga SMA di Kota Palu sendiri ini seperti apa? Kalau kita ngelihat apakah cukup banyak sampai dengan saat ini?
1: Kalau dari saya, karena saya sendiri maksudnya ada di setiap lini pendidikan lah. Jadi kayak ngajar di sekolah, ngajar di tempat kursus, ngajar di jenis pendidikan yang lain. Menurut saya Palu itu salah daya belinya, daya beli untuk pendidikan itu maksudnya terhitung semangat dan segala bentuk faktor untuk mendapatkan pendidikan itu lumayan tinggi. Orang tua itu sangat peduli dengan pendidikan anak mereka. Bahkan untuk mensekolahkan anak mereka itu, mereka anaknya itu sampai ikut les sampai 5 sampai 3 itu semangat. Dan kalau kita dulu kan jarang gitu ya yang sampai banyak bentuk ini ekstra kelas lah, pembelajaran di luar sekolah. Tapi saya lihat untuk di Golden Gate sendiri siswa-siswanya itu dari sekolah itu punya kegiatan yang lain juga, Pak. Padahal di kegiatan di sekolah itu sudah padat.
0: Padat.
1: Juga. Nah, tapi mereka masih ada kegiatan setelah itu.
0: Saya suka, masih semangat ya. Saya suka siswa yang seperti itu ya. Selagi mereka masih muda dan juga masih enggak malas-malasan. Ya otomatis harus perbanyak aktivitas juga gitu. Tapi ya, tetap masih harus dibarengi dengan entertain juga sih sebenarnya, enggak bosan gitu. Dari di SMA sendiri seperti apa? Gimana antusiasnya?
2: Iya, bisa dibilang cukup tinggi. Jadi apalagi kalau bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan education fair kita, kalau kita adakan open house, itu selalu ramai. Jadi bisa dilihat banyak anak-anak murid kita ini yang sebenarnya semangat, cuma biasanya mereka kurang tahu caranya, kurang informasi dan lain sebagainya. Nah, makanya kita hadir membuat event seperti ini untuk memberikan wawasan ke mereka. Nah, kalau untuk semangatnya sendiri tentu sangat semangat. Anak-anak SMA sekarang itu banyak yang sudah bermimpi untuk kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri. Iya. Jangankan anak SMA, anak kuliah saja yang mereka sudah S1, biasanya kita adakan education fair begini untuk info kuliah negeri, walaupun mereka juga sementara kuliah, mereka tetap datang dan ingin tahu informasinya, entah itu untuk S2 mungkin.
0: Oke. Nah, sekarang nih ya, kita ngelihat progres perkembangan di Kota Palu seperti apa. Kita udah punya jembatan layang gitu ya, udah punya apa namanya penerbangan internasional yang baru kan ya. Kemudian juga mungkin banyak hal-hal yang menjadi indikator kemajuan di kota ini. Nah, tentunya bagaimana teman-teman menyiapkan SDM itu sendiri ketika ada nanti intervensi dari negara lain atau mungkin juga kita yang mentransfer tenaga pemikiran kita ke luar negeri. Apa yang teman-teman persiapkan sampai nanti gitu di dunia pendidikan, baik di tingkat SMP kemudian juga SMA? Tapi jangan dulu. Udah kayak ini ya. Tapi nanti kita bakalan diskusi lagi. Ya, di sesi berikutnya teman Pro 2 jangan kemana-mana. Terus bareng Pro 2 AFAM, teman terbaik kamu. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Oke, 152 FM teman terbaik kamu. Kita balik lagi dan ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Sarul dan juga Richard ya. Oke, sehubungan dengan pertanyaanku tadi gitu ya, apa yang kakak-kakak bisa jelaskan? Kita udah punya banyak apa ya rekomendasi kemajuan lah di Sulawesi Tengah sendiri atau di Kota Palu juga ya, tempat-tempat wisata, dan ini kan sasaran kemudian juga desa-desa wisata ini kan menjadi sasaran kedepannya buat generasi muda kita untuk mengeksplor kemampuan mereka baik dari segi bahasa dan juga keahlian yang diberikan oleh Golden Gate School. Seperti apa? Mungkin
1: kalau di SMA sendiri selain dari bahasa Inggris itu sendiri kita membangun environment bagi mereka untuk terus menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain dari itu kita juga akan menerapkan yang namanya 21st Century Learning Design Framework. Jadi itu adalah sebuah framework yang digunakan untuk melatih kemampuan-kemampuan 21st century. Nah, jadi contohnya kalau tugas-tugas dulu kita hanya menggunakan masalah hypothetical, masalah perumpamaan. Sekarang proyek-proyek anak-anak kita akan menggunakan masalah-masalah yang benar ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga hasil dari proyek mereka nanti dapat disosialisasikan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dapat benar-benar digunakan. Nah, itu namanya real world problem solving. Jadi bagaimana nanti hal-hal yang mereka kerjakan itu benar-benar dapat digunakan di dunia nyata. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian di atas itu juga seperti tadi tuh pembiasan bagaimana menggunakan bahasa Inggris di sekolah dan seterusnya. Ya, saya rasa itu saja di SMA.
2: Kalau dari seriusnya kami di Golden Gate itu untuk menghadapi ini ya, globalisasi yang sudah lama, maksudnya untuk ini salah satunya itu tadi yang sudah dijelaskan sama Sir Arul tentang bagaimana problem. Bahkan untuk di SMP sekarang itu persiapan untuk lomba di UGM nanti itu kami berhasil dengan guru kami, bantuan pembinaan guru-guru kami di sekolah. Untuk SMP sendiri itu berhasil menciptakan alat yang apa ini yang di gas alat di gas itu loh.
0: Alat di gas.
2: Yang ya regulator.
0: Regulator.
2: Jadi regulator regulator pendeteksi gempa. Jadi kan kemarin itu kejadian 2018 silam yang mana ini dan bagaimana banyak kebakaran yang sering terjadi saat ini, apalagi Palu yang sangat sering gempa, akrab dengan gempa, bahkan kami katakan. Jadi inovasi datang dari siswa-siswa kami itu, pertanyaannya itu, Sir, bagaimana ada tidak alat regulator yang itu kalau gempa dia langsung otomatis menutup gasnya sendiri. Nah, itu akhirnya di guru-guru kami itu kerjasama mereka membimbing siswanya itu menghasilkan alat tadi itu, regulator anti kebakaran lah. Namanya belum kami resmikan, tapi proses kerjanya itu regulator ini ketika ada getaran besar dia langsung menutup gasnya sehingga tidak terjadi kebakaran. Apalagi misal sementara memasak dan gempa kan sering terjadi. Itu pemicu kebakaran sendiri. Itu salah satu bentuk kami. Bahkan dari SMP, dari SD pun itu kami sudah memperkenalkan anak-anak dengan penelitian, research yang menghasilkan sebuah produk yang bisa digunakan masyarakat. Itu salah satu itunya bentuk. Selanjutnya bentuk keseriusan kami menghadap mempersiapkan siswa kami sekarang itu salah satunya kami punya ada proyek namanya EduPlan. EduPlan ini adalah konsep saving tabungan yang dipersiapkan sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Jadi ketika anak ini nanti mau pakai uangnya untuk pendidikannya, itu kita kasih. Jadi tiap bulan itu siswanya tabung di sekolah. Misal nanti setelah lulus SMA misal, oh dia mau lanjut ke sini. Uang tadi itu bisa dipakai untuk melanjutkan kuliahnya tadi atau untuk ikut tes IELTS, SAT, tes-tes seperti itu, itu siswanya sudah punya tabungan dari awal, dari sekolah, dipersiapkan dari sekolah. Memang untuk kami sendiri, moto kami itu Golden Gate, go international. Jadi bagaimana bisa kami itu tidak cuman sampai di Indonesia atau lokal saja atau di Palu saja, tapi kami itu bisa bersaing secara internasional. Jadi cita-cita Golden Gate itu sangat besar sebenarnya. Jadi salah satu sekolah yang go internasional gitu.
0: Ya makanya tadi mungkin saya bertanya karena teman-teman juga mempersiapkan hal itu untuk siswa-siswinya ke berkarya di dunia internasional secara global lah istilahnya betul, seperti itu ya. Tapi kita pun juga harus memproteksi bisa mengedukasi siswa-siswi ini untuk berkarya dulu di dalam negeri. Kemudian setelah itu sukses saya mungkin melakukan perkembangan atau inovasi lain sehingga ada motivasi untuk ekspansi ke luar negeri. Dan ini kan menjadi motivasi yang luar biasa ke depannya. Apalagi tadi kan kita udah tahu bahwa ada teknologi yang diciptakan. Dari segi apa namanya? Urgensi. Jadi ada tabung gas yang kita tahu bahwa Kota Palu memang rawan gempa. Dan mungkin kalau dilihat lagi potensi kebakaran itu di yang mungkin paling besar diakibatkan dari
2: gempa salah satunya
0: itu tadi. Nah, tapi sudah sejauh mana teknologi itu di
2: sekarang sudah jadi sebenarnya karena kami pendaftaran insya Allah sebelum tanggal 30 September. Di tanggal 30 September nanti setelah itu kami akan presentasikan produknya secara online dengan kampus UGM dan nanti dinilai. Nah, mohon doanya dari masyarakat Kota Palu. Semoga ini bisa jadi salah satu bentuk peduli kami dari pendidikan yang bisa digunakan ke masyarakat ke depannya.
0: Mengurangi potensi kebakaran. Tapi saya juga menarik soal tadi saving gitu. Jadi apa tingkat urgensinya, apakah memang evaluasi dari program pemerintah atau mungkin lebih kayak ngelihat secara global kemampuan siswa-siswa atau kemampuan kita gitu ya secara umum, artinya mempersiapkan mereka ke depan bukan apa ya menjadi apa tapi lebih ke bagaimana berwirausaha.
2: Kalau dari kami sendiri sebenarnya kenapa ada EduPlan, benar sekali itu bentuk evaluasi sekolah dari apa yang sudah terjadi dalam keseharian sekolah lah. Ada banyak misal mau tes IELTS SMA itu misal kalau di ini mau tes IELTS untuk daftar ke misal kampus tertentu, kampus A misal. Nah itu biasanya kalau dadakan itu savingnya kan biasa belum siap jadi kalau dengan saving tadi semua segala bentuk kegiatan pendidikannya siswa itu sudah punya dananya sendiri. Gitu. Pun juga misal kayak siswa ini diundang untuk lomba di mana gitu. Waktu SMP misal untuk SMP.
1: Keluar daerah.
2: Kan itu dananya biasa kaget itu tiba-tiba langsung butuh dana sekian untuk sewa tiket, untuk sewa ini. Nah, dari saving tadi itu bisa dipakai untuk ikut kegiatan tadi. Jadi kami di sini tidak ada alasan kayak siswa ini tidak ikut karena dia tidak punya dana misal. Jadi semuanya sudah siap untuk kegiatan-kegiatan dadakan seperti itu. Dan mana kita juga dari Golden Gate membangun untuk selalu ikut serta. Ada kompetisi, ada ini, kami persiapkan siswanya. Juara pun tidak juara, yang penting ada pengalaman kompetisi, yang ada pengalaman kompetitif

0: kegiatan di level SMA itu terpenuhi. Kalau untuk dan itu kalau seandainya nanti orang tuanya di akhir kayak tidak ada ikut, itu savingnya bisa ditarik lagi, bisa di ini. Kalau ini atau pindah atau kemana itu bisa. Jadi khusus memang saving pendidikan untuk menyelamatkan anak, bukan menyelamatkan, mempersiapkan anak-anak di Golden Gate itu untuk siap sedia untuk hal-hal yang ber ini dalam hal pendidikan. Seperti itu.
1: Nah terus ini kan SMP SMA, bagaimana teman-teman bekerja sama untuk masuk ke kegiatannya sendiri?
0: Betul.
1: Ini gimana?
2: Oh kegiatan.
0: Ya. Dari kami saja langsung setiap hari itu kita ada tim ya, Sir Arul. Sir Arul ini juga kan ini baru di Golden Gate. Jadi apa namanya memang masih ini banyak yang ini apa namanya perlu diobservasi, tapi dengan pengalaman beliau itu langsung cepat lah model kerjanya cepat. Jadi koordinasi kami untuk mempersiapkan ini bagaimana informasi pengetahuan dari Sir Arul itu disalurkan terus di istilahnya itu di it's on the table. Para tim melihat oh ini perlu ya memang ini khususnya untuk ini ya Edufair untuk Edufair nanti itu kami setiap hari itu melihat kayak apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan masyarakat kira-kira. Misal salah satunya kami ingin menggandeng beberapa ini juga kelompok-kelompok yang juga ada di area pendidikan.
2: Iya betul.
0: Kayak mungkin sensori dan segala macam itu untuk ayo kita gabung gitu. Kita bikin Edufair untuk memperkenalkan pendidikan. Ada juga nanti talk show ya.
2: Iya,
0: talk show pendidikan. Kita akan mengundang tokoh-tokoh tokoh-tokoh penting di Kota Palu, influencer-influencer pendidikan. Itu untuk berbagi gitu. Agar pendidikan yang tadi seperti kata saya tadi di awal bahwa memperkenalkan pendidikan itu lebih dekat dengan masyarakat dengan cara yang menyenangkan, yang menyenangkan. Makanya tempatnya, kegiatannya, ada banyak, ada lomba, ada beasiswa, ada juga talk show tadi, dan bukan cuma sehari ya rencananya.
2: Rencananya
0: bukan cuma sehari, kita mau laksanakan ini selama 2 hari, sehingga masyarakat punya lebih banyak waktu untuk mengenal apa itu Golden Gate atau lebih mengenal apa itu bagaimana pendidikan internasional ini bekerja gitu. Karena saya yakin bahkan saya sendiri merasakan itu untuk tahu misal kita sudah punya uang ini kan biasanya untuk urusan pendidikan uang jadi kita sudah punya uangnya tapi untuk apa untuk cara untuk masuk ke kampus itu gimana gitu apa yang harus dipersiapkan ini kan menjadi pertanyaan juga search kita mungkin kita bisa beralibi kalau oh bisa search di Google tapi seakurat apa informasi itu gitu nah makanya lewat Edufair ini bisa langsung bertanya ke orang yang betul-betul sudah bekerja di bidang situ sudah apa namanya punya pengalaman di bidang situ itu jadi kerjasama kami itu memang betul-betul setiap hari lewat dari tim tim kreatif lah ada tim kreatif tim media juga tim konten kayak seperti kami ini yang SD SMP SMA itu bekerja sama setiap hari untuk mempersiapkan studennya karena nanti juga kita tunjukkan ini hasil pembelajaran di Golden Gate gitu lewat performance gitu.
2: Bahkan Sir, kalau bisa nanti kita rencana mau bawa student yang dari Makassar yang sudah diterima di kampus-kampus luar negeri untuk memperlihatkan ini loh anak murid kita yang dari Makassar yang sudah diterima misalnya di Australia. Nah ini testimoni mereka.
1: Seperti apa nanti kalau dari gambarannya Kak Ros sendiri kalau ketika mereka dihadirkan?
2: Nah, nanti ketika mereka dihadirkan tentunya itu akan bagian dari eventnya mungkin di talk show nanti ya.
1: Iya betul.
2: Nah, tentunya mungkin kita adakan wawancara, kita tanya jadi kira-kira bagaimana pengalamannya selama belajar di Golden Gate, bagaimana Golden Gate bisa mempersiapkan mereka sampai bisa mendapatkan ini semua, sampai bisa diterima di kampusnya. Karena so far saya tidak tahu pasti ya sudah berapa murid yang diterima di kampus luar negeri. Tapi bisa dibilang sebagian di negara-negara besar seperti China, USA, Jepang ada ya, Sir?
0: Ada beberapa, ada China, itu. Kebanyakan itu China dan China. USA. Nah, karena orang tua orientasinya memang ke situ.
2: Jadi kita menyesuaikan, nah kita undang mereka bagaimana perspektif dari mereka ya belajar di Golden Gate bisa mempersiapkan mereka untuk mendapat itu tadi untuk diterima di kampus luar negeri.

0: tadi itu. Mm-hmm. Nah, itu rencananya. Jadi ini sebagai apa ya, membuka wawasan juga ya, bukan hanya untuk orang tua, tapi menumbuhkan motivasi untuk calon-calon murid. Yeah, jadi betul, ketika mereka, wih keren, kayaknya saya juga mau. Nah, itu dia.
1: Betul. Tapi sekarang nih, dari mereka yang termasuk Karel gitu kan, apa yang saat ini menjadi profesi dari mereka sendiri sehingga nanti juga itu bisa menjadi gambaran dan juga motivasi, ah besok kayak pengen kayak ini nih, kayak itu kerja di sini dan sebagainya.
0: Nah, yang pertama kalau untuk profesi kami sebenarnya belum memetakan ya, tapi bagusnya kami bisa membantu konsultasi anak-anak ini dari kelas 10 misalnya, ada gambaran kira-kira mau jurusan apa. Betul. Mau jadi apa dulu, yang pertama mau jadi apa dulu. Nah, nanti dari situ barulah mulai kita petakan, kalau mau jadi misalnya data analis itu belajarnya bagusnya di sini, kampusnya bagusnya di sini, negara tujuannya di sini. Karena biasanya konsultan-konsultan itu sudah tahu, oh bagusnya kalau belajar IT misalnya, itu misalnya ke China. Kalau mau belajar linguistik misalnya ke sini. Nah, itu tadi. Jadi pertama dari minat anaknya dulu, dia mau jadi apa. Nah, setelah kita tahu barulah kita petakan, oh untuk jadi ini bagusnya jurusan-jurusan ini atau bagusnya kuliahnya di negara-negara ini. Nah, dari situ tadilah masuk kurikulum IPP kita, International Preparation Program. Nah, dari situ kita bisa membantu mereka menargetkan tadi itu. Jadi kita akan ada kan yang namanya shortlist. Jadi daftar misalnya 3 universitas tujuan mereka. Itu yang kita fokuskan selama masa mereka SMA nanti.
2: Gitu. Dan itu dari kelas 1 ya Seraru.
0: Dari kelas 1.
2: Dari kelas 1 mereka sudah bisa lihat. Dan makanya mata pelajarannya itu kan terbagi dua ya. Ada yang IPP kurikulum, ada yang nasional. Jadi yang nasional itu tetap belajar seperti biasa.
0: Seperti kurikulum bahasa Indonesia, agama.
2: Nah, untuk yang APP ini misal ada yang bisnis. Itu mata pelajarannya introduction to business, pengenalan bisnis. Jadi kalau dia mau ambil jurusan bisnis pas kuliah, dia sudah dipersiapkan dari kelas 1. Dan tes apa yang akan dipakai? Misal dia mau daftar ke kampus A. Kampus A itu butuhnya tes SAT misal. Dia harus persiap SAT dan IELTS. Jadi dia dari kelas 1 itu bakal belajar SAT dan IELTS. Dan kita track tadi skornya sampai betul-betul. Bahkan pendampingan untuk penulisan personal statement.
0: Bahkan untuk interview, sir.
2: Interview, dilatih interview untuk bagaimana menghadapi interview kampus.
1: Wah, jadi saya kayak bayang. Saya rasa bahwa ketika mereka menghadapi sesi wawancara dan sebagainya, saya rasa nggak bakalan ini ya, kaku dengan
2: nggak bakal kaku,
1: apalagi mereka memilih bekerja di mana sesuai dengan arahannya tadi. Kemudian ketika mereka pengen konsisten di situ, otomatis sudah terfasilitasi dengan pelajaran-pelajaran disediakan oleh Golden, namanya saya Golden Gate.
2: Gerdan emas.
1: Oke. Nah, sekarang dari kegiatan ini sendiri lagi kita pengen lebih dalam lagi. Bagaimana struktur kegiatannya nanti, apakah hanya talk show saja ditampilkan atau ada games-games yang atau kemudian juga pertunjukan menyanyi dan sebagainya?
2: Oke. Untuk dari struktur kegiatannya mungkin kami tidak bisa bilang secara detail karena dalam proses persiapan.
1: Betul.
2: Tapi yang jelas kami siapkan kayak tadi talk show, ada lomba, ada performance dari siswa, ada games juga, ada apa boot yang juga menyediakan kayak misal kita ini rencananya ini buat ibu-ibu sosialita, itu kita sediakan konsultasi kesehatan kulit dari klinik-klinik kecantikan. Kita cobanya untuk itu salah satunya di luar dari Eduver tadi untuk supaya yang tertarik datang misal setelah dari berbicara tentang pendidikan ada juga pendidikan yang lain ini pendidikan tentang kulit, kesehatan kulit,
1: betul. Jadi semuanya itu memang terintegrasi.
2: Kita coba buat lebih lebih fleksibel gitu.
1: Jadi mungkin ada kesempatannya di situ ya, mungkin lebih dimanfaatkan lah gitu. Kalau kita pengen audiens yang lebih banyak juga, kemudian juga artinya kan kita punya tujuan untuk bagaimana adik-adik ini kita bisa jangkau dari berbagai kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Golden Gate School begitu ya. It's okay. Ini kapan nanti kegiatannya?
2: Jadi rencananya itu ada di bulan Oktober.
1: Bulan Oktober.
2: 18 Oktober kok. Kalau tidak ada pergeseran ya. Tapi rencananya kami di bulan Oktober itu akan dilaksanakan selama 2 hari.
3: Dua hari. Rencananya, dua hari. Rencananya tanggal 17 dan 18 Oktober.
2: Ya, 17 dan 18.
1: Ini masih berencana juga untuk melibatkan stakeholder untuk
2: betul-betul kami
1: mensukseskan kegiatan ini ya, termasuk mungkin karena kalau kita ya terutama berkaitan dengan edukasi gitu kan, apa yang bisa diaplikasikan dengan bahasa Inggris ya, terutama tadi pendidikan-pendidikan bahasa Inggris termasuk ke komunitas-komunitas yang lain.
2: Betul.
1: Ya, siapa tahu komunitas yang juga biasanya di sini jadi rekomendasi untuk teman-teman untuk berkolaborasi.
2: Iya.
1: Nah sekarang di sesi terakhir, apa yang mungkin bisa disampaikan untuk statement closing kita?
2: Oke. Okay. Mungkin dari Serang
1: Arul. Oke. Silakan.
2: Sebagai ini.
1: Alumni. Alumni.
3: Oke. Okay. Jadi ini pesan untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang masih sekolah, sedang kuliah. Iya. Pesan saya jangan takut bermimpi. Kalau punya mimpi untuk luar negeri, saya dulu begitu. Saya dulu hanya sarjana dari Universitas Tadulako, saya tidak pernah down, tidak pernah berpikir bahwa saya tidak akan bisa. Ketika saya cerita ke teman, saya mau kuliah ke luar negeri, itu pasti ada yang menanyakan, bagaimana caranya? Nah, sekarang dengan hadirnya event-event seperti ini, dengan hadirnya Golden Gate Education, saya yakinkan sama teman-teman, jangan takut bermimpi, karena dengan ada niat, pasti akan diberikan jalannya. Tetap semangat, dan semoga kita sama-sama bisa ketemu di event nanti, dan bahkan siapa tahu bisa diterima juga untuk kuliah ke luar negeri.
1: Oke. Sama Syaris.
2: Kalau dari saya mungkin ya kebetulan kalau kuliah tidak, tapi saya juga pernah ke luar negeri untuk ngajar ya
1: kayaknya.
2: Ngajar di Thailand selama 1 bulan juga.
1: Waduh, Thailand ya?
2: Iya, di Thailand. Jadi itu pengalaman ngajar yang paling mengesankan ya untuk saya. Karena di situ betul-betul saya ngajarnya siswanya bahasa Inggrisnya kurang, dan saya tidak bisa bahasa mereka juga. Itu betul-betul semua teknik ngajar itu keluar di sana.
1: Pengen nanya lagi tapi waktunya udah nggak cukup gitu.
2: Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman bahwa di era yang serba canggih saat ini, kalian bisa bermimpi untuk jadi apa saja seperti tadi, asalkan fokus. Konsisten dan disiplin. Karena menurut saya merdeka yang sebenarnya itu adalah ketika kita menjadi disiplin. Saya merdeka. Kira itu saya.
1: Merdeka. Ini pas kita barusan 17 Agustus.
2: Jadi merdeka.
1: Oke, masih ada umbul-umbulnya ini ya. Oke, tapi terima kasih udah kasih edukasi buat teman berdua di luar sana ya, sukses buat kegiatannya juga. Nanti kita tunggu gebrakan-gebrakan lain ya, soal tadi yang masih belum dibocorkan juga.
2: Betul.
1: Nanti kita bakal koordinasi lagi untuk bisa jadi narasumber ya di program Saudara Ceria. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih
1: Kak Sarul dan juga Kari Chart ya.
2: Terima kasih.
1: Barengan sama berdua. Thank you pamit ya, terima kasih juga buat teman berdua yang sudah mendengarkan sore hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Bye.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
4: ya,
5: buat
4: kita ya.
6: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang? Atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
4: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
3: Biasa gitu
4: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding. Branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk, ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang, orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang, ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
3: Yang siaran siapa?
4: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kok mau usung apa, kok mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu apa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
5: Muay Thai
4: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
5: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
4: Benar.
5: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
4: Lanjut, coach.
6: Dan Mafer, kami sendiri
4: selaku pembina ya?
6: Iya, pelatih juga.
4: Pelatih.
6: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 9 menit ya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan 3 rakaat wajib sembari menanti, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan tarhim dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, masih semangat kah kamu di malam hari ini di pukul 7? Teman Pro 2, kalau aku sih udah setengah sadar ya. Karena udah dari jam 8 ya, teman Pro 2 sudah beraktivitas di luar. Ya ampun. Kehidupan dewasa macam apa nih? Dan teman Pro 2, informasi kita pertama di malam hari ini, di mana film Dan Bandung menghadirkan kisah cinta Basil dan Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung. Film produksi Verona Films tersebut disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan tayang serentak pada Kamis 20 Agustus kemarin. Teman Pro 2, ceritanya berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Ia menjalankan kios kaos bersama dua sahabatnya sambil menerima pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Basil pun berubah setelah bertemu sama Elma, seorang mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang memiliki sifat pendiam dan tertutup. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kedekatan setelah Basil membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral. Dan Elma awalnya merasa terganggu ya, karena wajahnya tersebar melalui desain kaos tersebut dan tanpa persetujuannya. Namun pertemuan dan interaksi keduanya perlahan menumbuhkan perasaan cinta yang harus menghadapi berbagai tantangan ya, teman Pro 2. Dan perjalanan hubungan Basil dan Elma pun turut menghadapi pertentangan keluarga, terutama dari Wiradi Reja yang merupakan ayah Elma. Konflik tersebut membuat Basil harus memperjuangkan hubungan mereka sekaligus menghadapi keadaan yang menguji perasaan keduanya. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi apakah kamu sudah menonton Dan Bandung, teman Pro 2? Kalau ngomong-ngomong soal Bandung nih, kita selalu teringat sama cerita Dilan dan Milea gak sih?

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, band asal Korea Selatan Janabi, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di NTT. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia bersama agensinya. Janabi mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta. Bagi Janabi, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, kepedulian tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Aksi Janabi dan juga Peponi Musik ini mendapatkan respon positif dari para penggemar di tanah air. Para penggemar mengapresiasi kepedulian yang ditujukan grup tersebut sebelum menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Promotor konser turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Janabi dan Peponi Musik. Solidaritas tersebut dinilai menjadikan bentuk kepedulian yang berarti menjelang kedatangan mereka ke tanah air. Sementara itu, Janabi akan menyapa para penggemar melalui tur konser Janabi First Asia Tour Sweet and Stardust in Jakarta. Konser tersebut jadwalkan berlangsung di G Expo Theater Jakarta pada Minggu 23 Agustus 2026, berarti kemarin ya. Konser ini menjadi bagian dari rangkaian tur Asia Janabi. Penampilan di Jakarta sekaligus menjadi momen perdana grup tersebut bertemu langsung dengan Janfan. Itu adalah nama fans dari Janabi. Keren banget ya teman Pro 2.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Radio Republik of

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di pukul 8 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat malam ini, teman Pro 2. So buat kamu yang mau mendengarkan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena kita bakal balik lagi juga di pukul 9 nanti. So teman Pro 2, kita bakal curhat-curhatan bareng di pukul 9, di pukul 10 ke pukul 11 ya. Jadi teman Pro 2, Milia pamit dulu dari segmen kali ini. Kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Saya ingin sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
5: Apa ini bermanfaat ya? Oke, bermanfaat banget pastinya ya. Halo Peduli Muda Palu gitu ya. Oke. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
4: ya. Iya, betul.
5: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
4: Auto senyum ya.
5: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
4: Benar gitu. Sekali.
5: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
4: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu. Kita harus tetap
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2? Mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Hmm. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya maksudnya? Lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dude juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: bener.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh?
0: Benar-benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya. Iya,
2: selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke. Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak selalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya.
1: Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Itu sih. Okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Bener. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sebetulnya.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Kamu? Okay. Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lo udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu, asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mau gini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah, lu kejar, tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu, nggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu, ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa bre? Galau. Apalagi.
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget.
0: Oke. Okay.
1: Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Huh? Ini percaya nggak percaya? Huh? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet loh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di
0: kacau.
1: Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Yeah.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kah? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
0: pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyerahkan nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke, jadiin. Kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener,
1: makanya
0: bener.
1: Begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: kurangan sama QC Rocker. Alright. Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan Kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana Kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam IP Hana. Menurut Kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya? Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif nih.
1: Iya, bener-bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayak kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita terbatas waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, benar.

0: visualnya. Okay. Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh wow.
0: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke. Okay.
0: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, okay. Bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih
0: Giusti. Thank you Mas.
1: Thank you so much. Sukses selalu.
0: Thank you banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iyuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
6: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
6: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
2: Karena ya, waktu
6: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, Masya Allah.
6: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi.
2: Ya.
6: Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan, alhamdulillah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan di informasi kita di segmen kali ini, Jenny mengumumkan epilog digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pada pukul 1 waktu Seoul dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi dari Jenny mengatakan Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut epilog tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel, Heaven, dan Less Than A Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than A Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny pada Jumat 24 Juli 2026. Dan Jenny sendiri merupakan salah satu anggota dari Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelum ia telah merilis album solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Dan album Ruby menghadirkan sejumlah lagu termasuk Mantra, Love Hangover, Extra, dan Like Jenny yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Album itu turut menandai perjalanan Jenny dalam membangun identitas musiknya dalam penyanyi sebagai penyanyi solo. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Kepada
1: kok jongkok sih?
0: Merah,
1: suruh hormat kok.
2: Duh, rupakin kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
5: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
4: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
5: Ya sudah, ayo. Kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
4: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
5: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
4: Hore, ketemu, Kak. Bendera kita ketemu.
5: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya, walaupun sudah lama disimpan.
4: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik, padahal kan cuma kain biasa.
5: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
4: Begitu ya, Kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
5: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
4: Siap,

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 105 FM. Iya. Halo
1: teman-teman.
2: Terbaik kamu. Wow, jadi semangat saya. Kamu tuh datang udah kayak malaikat tau.
1: Okay. I miss the angel ya.
2: Tapi, yes.
1: Tapi suaraku kedengaran gak sih?
2: Kedengaran, tapi agak kecil. Wait ya, kita lihat dulu ya. Kita
1: coba-coba dulu, ding.
2: Okay.
1: Ding.
2: Okay.
1: Okay. So, gimana nih hari ini Lia dan teman Pro
2: 2? Hari Senin tentunya berat ya.
1: Iya, berat banget pastinya, tapi
2: udah berat, hari kejepit.
1: Iya lagi. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, besok bakal libre. Ngomong-ngomong, kita ngobrolnya udah pada jauh gitu ya.
2: Iya.
1: Harusnya ada intro dulu gitu ya.
2: Oh iya, perkenalan dulu gak sih?
1: Jauh banget, kamu udah lupain aku gitu teman Pro 2. Kamu lupa ke aku gitu. Kamu tega ya Lia ya.
2: Udah lama
1: gitu ya.
2: Iya, udah lama.
1: Oke, tonight aku mau kenalin diri aku lagi. It's me, it's your soft boy. Aku kembali lagi teman Pro 2 bakal nemenin kamu di jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Dan malam ini bisa dibilang sebagai malam kejepit ya Lia ya.
2: Yes,
1: yang
2: betul
1: kamu
2: banget
1: tadi. Rasanya hari kejepit ini enggak nikmat. Tapi enggak apa-apa, buat besok nikmat gitu ya. Karena besok kan udah masuk libur lagi. Walaupun yes. Weekend kemarin rasanya
2: belum cukup ya.
1: Belum cukup. Bayangin aja coba. Kemarin weekendnya gimana ya? Kalau aku gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Kegiatannya ada kerjaan juga, jadi enggak full gitu ya. Sabtu nikmatin end of month gitu. Kamu tahu kan ini udah tanggal
2: udah akhir bulan.
1: Pastinya banyak gitu tempat-tempat kerja yang punya target yang harus dicapai sebelum bulan ini berakhir, bulan Agustus ini berakhir.
2: Betul banget lagi.
1: Of course, kita butuh banget gitu ya healing tipis-tipis. Walaupun cuma sehari, kemarin kayaknya enjoy banget gitu. Dan menjadi pertanyaannya gitu Lia. Dan teman Pro 2 perlu banget gitu ya kita untuk meromantisasi weekend kita.
2: Iya, kayaknya banyak yang nungguin kamu buat siaran balik ya.
1: Pada kangen ya gitu kan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin weekendnya gak nikmat gitu ya. Dan malam ini kita bakal bahas gitu gimana cara meromantisasi weekend kamu atau mungkin hari libur kamu gitu, yang mungkin kemarin sudah lewat dan besok akan kamu nikmati kembali walaupun bukan weekend, walaupun liburnya cuma sehari.
2: Mungkin bagi aku sama kamu kayaknya beda deh tipe meromantisasi satu hari yang sangat singkat itu ya.
1: Semua orang akan berbeda dan teman Pro 2 juga punya sudut pandang gitu ya. Jadi buat
2: banget.
1: Kamu teman Pro 2 yang punya cara kira-kira gimana sih meromantisasi weekend kamu, Skoy, kasih tahu kita lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 456 03105.
2: Masih hafal ya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Meli ya?
1: Yes. Oh, kirain kamu udah lupa aku.
0: Ya deng. Pastinya teman Pro 2 malam ini menjadi malam yang menyenangkan begitu ya. Walaupun tadi agak chaos Seninnya.
1: Senin emang selalu chaos gak sih?
0: Benar banget pastinya gitu ya. Apalagi kita udah ngelepas weekend. And then that's it. Itu dia tadi teman Pro 2 sofa dari lomba sihir.
1: Kalau kamu lomba apa?
0: Lomba
1: panjat pinang.
0: Lomba mencintai dia boleh enggak?
1: Berat ya.
0: Agak berat gitu ya teman Pro 2 dan nah, mungkin gitu ya ngomong-ngomong soal sofa. Pastinya sofa untuk beberapa orang gitu dan beberapa teman Pro 2 itu menjadi tempat yang paling asyik gitu ya digunakan. Yes. Untuk meromantisasi weekend. Kamu tim yang mana, Li? Apakah kamu pernah menikmati fase itu? Fase di mana weekend itu dinikmati rebahan di sofa. Yes. Atau mungkin main game di sofa gitu kan. Itu kayaknya nikmat banget gitu ya pada fase-fase sekolah gak sih?
1: Ya lagi, biasanya kalau udah malas jalan ke kamar ini, salah satunya yaitu sofa.
0: Sofa menjadi tempat yang paling nyaman nih gitu teman berdua. Tapi sekarang kayaknya di usia yang saat ini and in this economy kita harus menjadi orang yang lebih produktif gitu ya teman berdua dan juga Milia karena hari libur itu kadang bisa digunakan menjadi waktu untuk mengais rezeki itu ya. Sebagai anak muda yang peduli akan masa depan.
1: Aduh.
0: Sebagai anak muda yang peduli akan
1: gaya hidup.
0: Yes, benar. Lifestyle sekarang perlu banget gitu ya adanya penyetaraan, bukannya kita menolak frugal living begitu
1: yes,
0: teman-teman.
1: Betul.
0: Tapi
1: kita mau kayaknya kita susah untuk frugal living deh.
0: Kita pengen terlihat keren juga gitu kan. Masa kita enggak keren gitu. Enggak benar. Enggak deh, canda teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal meromantisasi weekend atau hari libur ya. Tadi kan
1: gimana
0: kita udah bahas gitu ya, akan kebagi menjadi dua gitu ya. Ada yang rebahan atau
1: kalau aku sih kalau biasanya hari libur lebih banyak digunakan untuk istirahat di rumah.
0: Yes.
1: Untuk mengganti semua jam tidur yang sangat berantakan itu ya.
0: Balas dendam gitu ceritanya.
1: Padahal sebenarnya kalau menurut penelitian itu enggak bermanfaat sih. Maksudnya jam tidur yang kita balas itu di siang hari.
0: Yes.
1: Itu enggak menutup untuk jatah tidurnya kita yang kekurang di malam hari gitu.
0: Yes.
1: Loh.
0: Belum menentukan belum. Gitu, belum sepenuhnya membuktikan bahwa itu akan terbayarkan teman Pro 2 karena kadang kita beristirahat itu fasenya gimana ya? Harus
1: benar-benar apa ya?
0: Perfect begitu, harus sempurna begitu. Gak cuma terkait waktunya tapi tempatnya juga, belum lagi lingkungannya.
1: Betul.
0: Siapa yang nemenin gitu kan. Kalau teman Pro 2 kamu ditemenin Pro 2 Palu pasti yes istirahatnya bakal lebih spesial
1: lagi gitu, ya kan? Dengan musik-musik kita.
0: Ada banyak lagu-lagu spesial pastinya yang bakal kita kasih buat kamu teman Pro 2 dan sometimes pastinya terkadang kita berpikir gitu pada saat kita rebahan atau mencoba tidak produktif kayaknya pengen banget gitu ya mencoba libur itu menjadi hal yang spesial gitu meromantisasi begitu kan karena so far melepas penat itu adalah hal yang sangat-sangat perlu dilakukan karena secara tidak langsung gitu kita melepaskan emosi yang mungkin sudah tertumpuk gitu dari beberapa hari sebelumnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu Minggu adalah waktu kamu untuk membalas semua itu teman Pro 2. Jadi gak sekadar hal ini membatasi begitu kan, membatasi diri kamu untuk menjadi itu-itu saja begitu.
1: Betul.
0: Bekerja di situ-situ saja karena kan itu bisa dikatakan sebagai rutinitas kamu dari Senin sampai Jumat misalnya kamu kerjanya kantoran.
1: Aku gak relate ya sama Senin sampai Jumat. Kayaknya pekerjaan aku gak mengenal hari ya.
0: Yes. So far kan gitu kan kalau rata-ratanya gitu.
1: Iya, normalnya seharusnya gitu ya.
0: Betul. Jadi buat kamu mungkin teman Pro 2 yang punya cara gitu, cara spesial untuk meromantisasi
1: libur sehari.
0: Libur kamu. Sehari atau weekend kamu teman Pro 2 Yes, let's go. Kasih tahu kita di WhatsApp Pro 2 lewat 0811456-03105 atau kemana lagi, Lia?
1: Atau melalui DM Instagram juga di @pro2palu. Yeah. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dijaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak, tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Sedih banget gitu ya.
1: Kalau kamu jatuh cinta langsung bilang gitu.
0: Yes, jangan dipendam-pendam.
1: Tolong
0: gitu.
1: Ceramahi para cowok-cowok bingung di luar sana.
0: Aduh, cowok bingung kangkat lagi nih teman Prodo. Jadi buat kamu yang lagi jatuh cinta sekarang gitu kan. Karena besok menikmati liburnya, pastinya bakal full flower gitu ya teman Prodo. Ada teman-teman pastinya yang malam ini udah mempersiapkan plan libur. Yes.
1: Ngomong-ngomong ya Ron, kayaknya besok itu adalah hari terakhir tanggal merah.
0: Waduh,
1: karena
0: ya lagi
1: beberapa bulan ke depan gak ada tuh namanya tanggal merah. Aduh, di pertengahan.
0: Yes, Sabtu Minggu bakal sangat berharga di beberapa bulan ke depan hingga Desember.
1: Yes, betul.
0: Prodo, maka perlu banget buat kamu meromantisasi weekend kamu mungkin gitu ya dengan melepaskan penat. Dan kali ini kita bakal kasih kamu tips-tips untuk bisa meromantisasi libur dan juga weekend.
1: Gimana
0: kamu
1: tuh Aro? Bisa dijelaskan?
0: We gonna try to be slow living gitu kan. Coba usahain buat slow living dulu gitu kan. Gak usah kedebak-kedebuk dulu kalau udah weekend teman Prodo. Karena Senin sampai Jumat udah cukup gedebak-gedebuk ke depannya gitu. Jadi buat kamu
1: setiap
0: yang
1: setiap hari gedebak-gedebuk gak sih?
0: Jadi Sabtu Minggu jangan lupa untuk dinikmatin ya teman Prodo dengan mencoba slow living. Misalnya pagi-pagi kamu bangunnya jam 12. Enggak deng, bangunnya jam 7, jam 8 tetap
1: tersinggung
0: bangun pagi.
1: Tersinggung lagi deh.
0: Aduh, kena lagi deh. Tetap bangunnya bangun pagi gitu kan teman Prodo. Dan paginya tuh bisa diwasain untuk produktif, tapi produktifnya jangan yang hard banget gitu ya. Jadi produktifnya produktif tipis-tipis. Misalnya kamu bisa dengan berjemur
1: jalan
0: atau
1: kaki,
0: mungkin jalan kaki
1: tipis-tipis
0: aja gitu kan keliling kompleks sambil ditemenin lagu-lagu asik gitu, lagu-lagu slow, lagu-lagu happy gitu kan teman produk. Terus selepas jalan-jalan tipis-tipis kamu bisa mungkin menikmati teh hijau yang kayak tadi dibilang sama Aldion yang lagi naik-naik gitu.
1: Udah
0: kan
1: kayak lagu
0: sekarang
1: Tulus ya.
0: Teh hijau, karena teh hijau bisa dibilang menjadi salah satu minuman yang menenangkan yang, begitu kan, entah pagi, siang ataupun malam.
1: Betul.
0: Relaksasinya bakal makin lebih berasa gitu teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk menambah begitu ya pengetahuan kamu dengan membaca buku. Buku menjadi satu hal yang penting gitu kan.
1: Aku udah jadi, aku udah suka baca buku tau. Buku pertama yang aku baca adalah, aduh lupa lagi. Apa ya, Di Balik Jendela. Itu novel dari Jepang.
0: Kayaknya nanti boleh deh kamu cerita ke aku.
1: Gak bisa ya.
0: Itu tentang apa, boleh ya? Spill tipis-tipis dulu.
1: Tentang parenting.
0: Oke, udah siap ya?
1: Enggak dong. Cuman enggak, cuman itu nangkapnya tentang parenting aja sih. Gimana kita harus mendengarkan anak-anak yang super aktif kalau bercerita. Ya kan?
0: Betul, betul, betul. Kayak
1: selalu mendukung apa yang dia lakukan. Gitu-gitu aja sih.
0: Jadi
1: tapi
0: mungkin
1: ya bagus ya. Ternyata baca novel
0: seseru
1: itu ternyata ya.
0: Dengan membaca novel kamu bisa meningkatkan imajinasi kamu dan bisa menambah kosakata kamu apalagi sebagai announcer.
1: Betul, kan? Kemarin sempat insecure kok. Kosakata aku sedikit banget ya.
0: Kadang agak berat begitu kan kalau punya kosakata dikit tapi pengen mengungkapkan tapi enggak
1: bisa. Tapi enggak bisa.
0: Karena begitu.
1: Lebih ketulisan. Tapi sayangnya penyiar.
0: Iya. Sayang banget
1: kalau aku nulis enggak bakal ada yang lihat gitu.
0: Enak gitu ya kalau mau ngetik mungkin bisa dipikirin dulu mau ngetik apa, mau ngetik ini, mau ngetik itu. Kadang kalau bingung dibalasnya titik-titik-titik. Kayak lagunya Sal Priadini, ada titik-titik di ujung doa.

0: yang masih di lampu merah teman pro 2. Waduh, makin lagi nih. Jadi buat kamu mungkin yang masih di lampu merah, masih berkendara, yes, begitu ya.
1: Hati-hati di jalan ini. Ya.
0: Yes, harus banget gitu hati-hati di jalan teman pro 2 berkendaranya. Pelan-pelan aja ya, apalagi malam ini bisa dibilang malam yang
1: malam yang mengasihkan. Enggak
0: juga,
1: karena liburnya di hari Selasa.
0: Bener. Tapi so far tadi aku perjalanan ke sini ya, ramainya lumayan rame.
1: Iya, sekarang Palu itu udah macet, ramai banget.
0: Bener, rame banget loh teman Prodo. Jadi buat kamu yang berkendara di malam hari ini, jangan lupa untuk berhati-hati, jangan coba-coba menerobos lampu merah gitu ya. Dan masih membahas last time gitu kan, kita bakal bahas terkait meromantisasi
1: weekend
0: atau libur kamu, teman Prodo. Tadi kan kita udah ngobrol terkait baca buku gitu kan, Melia.
1: Yes.
0: Baca buku itu penting. Satu novel yang menurut aku punya cerita yang asik yang perlu banget kamu baca, Lia. Itu adalah
1: apa, ayo?
0: Wait, ada banyak list novel di kepala aku.
1: Pelan-pelan Arul, aku baru minat bacanya baru tumbuh.
0: Namaku Alam, bagus. Satu, Namaku Alam. Terus yang kedua novelnya Terelie juga bagus. Kamu udah pernah baca enggak bukunya Terelie?
1: Belum dong.
0: Salah satunya? Belum pernah, Biar Satu.
1: Biar Satu.
0: Aduh.
1: Minat bacaku tuh baru tumbuh beberapa minggu yang lalu.
0: Sayang banget gitu kan kamu.
1: Dan aku minta sama kakakku, kan pecinta buku banget ya. Aku nanya, ada enggak ya buku yang bisa aku baca yang ringan tentunya?
0: Oh, aku punya satu buku yang perlu kamu baca ya. Itu namanya Hujan. Itu ceritanya menceritakan tentang kebingungan gitu, lelaki bingung,
1: bingung
0: perempuan
1: lagi,
0: bingung. Seperti pembahasan kita tadi gitu ya, yeah. Di pukul 10 akhir ini, 10 malam akhir ini bisa dibilang kita pas off air tadi sempat ngobrol gitu tentang, yes, laki-laki bingung, perempuan bingung, berproses bareng begitu kan. Dan yes, novel itu menjadi salah satu novel yang perlu kamu baca buat kamu mungkin laki-laki bingung atau mungkin perempuan yang merasa bahwa partner atau laki-laki yang sedang kamu mendekati, kamu sedang mendekati kamu itu kamu rasa kalau dia tuh bingung gitu kan, karena ceritanya bisa dibilang apa ya, agak ngeghosting, tapi so far endingnya keren sih menurut aku. Buat kamu yang belum baca novelnya, yuk buruan, yes, dibaca. Kamu
1: nanti,
0: mau baca
1: nanti gak? Masukin ke wishlist, yes, dulu ya.
0: Aku abisin dulu ya ceritanya. Lihat nanti bakal aku share ke kamu kok novel yang aku punya. Dan teman Pro 2 tidak terasa sudah pukul,
1: iya,
0: 22 lewat 50.
1: Lambat banget kamu habis dari Parigi ke sini.
0: Sorry.
1: Besok harus lebih cepat ya dari sana.
0: Oke, siap. Dan Arul kali ini pastinya menjadi salah satu pemanis. Pemanis di malam hari ini walaupun cuma sejam gitu kan, nemenin, yes, kamu teman Pro 2 dari pukul 9 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti pukul, ya, 10 kan, pukul di sini. 10. Pukul 10 malam sampai dengan pukul 11 kali ini teman Prodo. Dan malam ini semoga kamu bisa menikmati malam tenang begitu kan. Apalagi besok udah libur gitu ya teman Prodo, walaupun cuma sehari. And last I would say it to you.
1: What?
0: Teman Prodo, buat jaga kesehatan. Dan
1: ya, karena panas
0: lupa
1: banget ya Palu.
0: Bener, gak cuman jaga kesehatan fisik kamu, dan jangan lupa untuk menjaga terus kesehatan mental kamu teman Prodo. Arul, mau ucapkan terima kasih, pamit undur diri.
1: Nadia, saya pamit.
0: See you, bye-bye. Jangan lupa di close dengan kenangan manis. This is Kenangan Manis dari Dewa 19.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Di Naskah Proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi. Thank you.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya untuk hari ini di tanggal 25 Agustus 2026 di hari Selasa melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, lagi ngapain?
1: Biasa, lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Dari Kartini 39, selamat pagi di Info Pro 2 pagi hari ini bersama Vicky. Indonesia mendorong inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik. Bappenas pengawal agenda ketahanan pangan Indonesia dalam APEC Food Security Week di Dalian, Indonesia mendorong penerapan OSSA sertifikat dan juga ISINSW untuk mendukung perdagangan pangan internasional. Tiga dokumen ketahanan pangan APEC juga mendapatkan endorsement dan akan diadopsi dalam pertemuan Menteri APEC. Ya, Bappenas menilai transformasi pangan membutuhkan kolaborasi, inovasi dan juga digitalisasi untuk memperkuat sistem pangan Indonesia. Informasi lain juga diinformasikan hari ini wakil Indonesia unjuk gigi pada babak Knockout Free Fire World Series Showcase Asia 2026 dan hasil juga memuaskan pada pekan kedua yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 dan kemudian memastikan 3 wakil Indonesia berpeluang untuk, atau berpeluang langsung untuk mengamankan tiket Grand Final. RRQ Kazu, Begitron by Vitality dan juga Onyx ini mengamankan posisi 12 besar klasemen akhir fase pertama. Kemudian ketiga tim yang ini juga menjadi wakil Indonesia bermain pada pembukaan pekan ketiga. Dan mereka juga di hari pertama dan dengan 111 poin, 2 boya dan juga 73 eliminasi. Konsistensi mereka juga berlanjut pada hari ketiga pekan kedua.
1: What's new

Ya, kemudian satu informasi penting lainnya, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia BGNRI menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG.

0: PPG. Pengelola SPPG yang juga terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terancam di proses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kebutuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur, dan pengawasan ketat juga mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Demikian informasi pilihan di Info Perindo pagi hari ini. Vicky yang bertugas. Selamat pagi.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
6: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
5: 2002?
6: Ya.
5: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
6: Ya.
5: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
6: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
5: Oh, jadi mahasiswa.
6: Ya. Masih belajar.
5: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
6: Ya.
5: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
6: Ya. Yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
5: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
6: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro2 FM.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
5: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
6: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay, bagus, Kak.
5: Okay. Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Dian yang lain.
6: Iya,
5: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
6: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Orminda dia baru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Dari Kartini 39 teman berdua, gimana pagi hari ini, udah siap belum? Siapnya mau ngapain dulu atau mau kemana teman berdua? Waktu untuk pagi hari ini mungkin sudah siap untuk berolahraga dan siap-siap juga untuk bisa pergi ke satu tempat ya yang bisa kamu nikmati, dan di sana ada pemandangan, pegunungan, dan masih banyak lainnya yang memanjakan mata. Tapi untuk pagi hari ini kita wajib tahu juga bagaimana kondisi dan situasi di luar sana, utilitas, arus lalu lintas, kayaknya masih agak tegang ya, karena pagi hari waktunya sebagian orang baru untuk berolahraga. Tapi yang bepergian untuk ke arah jauh, ya tentunya mungkin kamu bisa mempersiapkan segalanya dengan baik, dan termasuk ya pemahaman juga soal cuaca yang juga kan ada di sekitar kita teman berdua. Dan kebetulan di wilayah Kota Palu sendiri tampak juga terlihat cerah. Ya, tampak terlihat cerah di wilayah Palu Timur, kemudian Palu Barat juga terpantau masih cerah untuk pagi hari ini. Seterusnya untuk wilayah Palu Utara, namun di Ulu Jani ada titik hujan yang akan terjadi dengan suhu itu mencapai 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban 61 hingga 96% ya. Kemudian juga untuk daerah tetangga kembali dengan cuaca cerah, namun tampak kabur di area Taweli dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai dengan 95% ya. Cerah juga masih akan terpantau di wilayah Mantikolore Taman Perdua yang suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban di kisaran 58 hingga 97% ya. Namun di hari-hari sebelumnya juga terasa panas gitu ya Taman Perdua. Banyak yang ngeluh, panas banget. Jadi kamu bisa persiapkan apa yang perlu dipersiapkan kalaupun pagi hari ini kalian bakal mengunjungi tempat-tempat wisata gitu ya teman Pondua. Jadi kayak bisa menyesuaikan aja dengan situasi dan juga kondisi di sekitar, bahkan hingga cuaca juga. Selanjutnya aku bakalan kasih beberapa informasi lainnya ya. Stay tune terus 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Solidaritas itu. Sorry. Betul banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
0: Dan dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
3: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
4: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodi UFM, teman terbaik kamu. Ya, banyak lagi berolahraga. Berarti banyak juga orang yang sangat peduli dengan kesehatannya teman berdua. Ya kan? Terus kamu kapan gitu? Sok nanya kamu ya, padahal tanyanya juga ke aku gitu ya. Kapan waktu untuk berolahraga? Oke. Tadi sih sudah ya. Karena bangunnya pagi-pagi sekali teman berdua, ya otomatis olahraganya di sekitar sini saja ya. Ya, melakukan perenggangan ya, mumpung ada waktu untuk menikmati udara segar di pagi hari. Itu nilai plusnya bagi aku yang kerjanya tuh lebih dari kalian. Oke. Okay. Porsi kerja kita mungkin beda-beda, ada yang kerja di pukul 4 yang harus bangun, kita mulai on airnya jam 5 ya, otomatis harus bangun lebih awal. Ada yang deadline-nya jam 7, jam 8 dan berikutnya karena ada sip-sifan juga, it's okay. Tetap manfaatkan waktu kamu sebaik mungkin untuk kesehatan dan terutama meresponnya dengan berolahraga teman berdua. Nah, selain itu ada rutinitas lain kah yang pagi hari ini juga jangan sampai kamu lewatkan begitu saja, misalkan soal kendaraan ya. Nah, ini mungkin kamu akan bergerak ke kendaraan ke satu tempat di hari ini, jadi bisa di cross check apakah layak untuk jalan teman berdua untuk saat ini, ya kan? Oh, ada yang bilang gak layak karena bensinnya lagi tekor. Masih antrian gitu ya, oke. Aduh, ini bisa teratasi dan ini ya, antriannya gak terlalu panjang nantinya kalau kamu pas ketemu pengen ngisi bensin ya, tapi tetap harus ngantri yang rapi gitu, jadi jangan saling mendahului satu sama lainnya teman berdua. Peraguan lagi terhadap kendaraan yang kau punya ya, misalkan ngecek onderdil yang kayak udah mulai haus, yang perlu diganti. Ya, selain itu juga mungkin perilaku pengendara. Ya, kita sebagai pengendara bisa nggak ya menjaga kendaraan kita dengan baik ya, menggunakan sesuai dengan apa SOP-nya, menggunakan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Ada yang ya standar ketika mengemudi, ada juga yang terlalu berlebihan dan sebagainya. Ya, perlakuan-perlakuan yang sewajarnya yang kita pakai kendaraan. Nah, misalkan ada kasus-kasus juga nih ketika pengemudi itu menggunakan setir terlalu berlebihan, maksudnya kayak gimana tuh, banyak yang tidak sadar juga kebiasaan putar setir sampai mentok, itu bisa memicu masalah ternyata ya teman berdua. Jadi pas kamu putar setirnya bunyi klok, nah itu udah mentok tuh ya. Oke, udah mentok, diputar lagi nggak bisa karena sudah mentok. Ya. Memutar setir hingga mentok ya, kiri ke kanan, itu sering dilakukan juga oleh pengendara tertentu ya, dalam tanda kutip. Ya, apalagi di saat-saat teman-teman bermanuver di ruang sempit gitu ya. Waduh, ini kebiasaan ini juga terlihat sepele, tapi jika dilakukan terlalu sering dan juga setir dibiarkan dalam posisi mentok, sejumlah komponen sistem kemudi dan kaki-kaki itu bisa bekerja lebih berat ya teman berdua. Jadi bukan berarti memutar setir sampai mentok itu langsung membuat mobil rusak, enggak gitu ya. Namun kebiasaan menahan setir pada posisi paling ujung dalam waktu yang lama juga dapat meningkatkan beban pada beberapa komponen teman berdua. Ya, kita sih sering diingatin gitu kalau mamanya pas mentok terus juga tidak dibalikin padahal lagi parkir. Ya kan? Jadi posisi bannya tidak lurus gitu, ya, posisi bannya belok ya, entah ke kiri ke kanan gitu teman berdua. Ya karena mungkin abai atau faktor kebiasaan, dan justru ini akan memicu kerusakan pada komponen-komponen yang disebutkan tadi gitu teman berdua. Nah, gimana nih sama pengalaman kalian juga, mungkin sempat sharing-sharing sama teman-teman komunitas mobil atau komunitas perbengkelan dan lain sebagainya. Apakah ada saran gitu atau komen, nanti kamu bisa sampaikan ya melalui via WhatsApp kita ya teman berdua.
Dan selanjutnya nanti ada informasi lainnya yang mungkin di hari ini kebanyakan rutinitas di sekitar rumah saja atau mungkin juga di tempat-tempat wisata. Oke, kamu bisa ceritain barengan sama kita.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?
5: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Unit program ini juga masuk melewat dari program ekowisata itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi.
2: Oh.
7: Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
2: memanfaatkan
7: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi. Alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Yeah.
10: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
8: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman Pro2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Okay.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.